0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan
1: fitur pembaruan berita real-time. Mudah-mudahan ini bagian dari badan perjuangan yang penting.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
4: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
5: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
2: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
6: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
7: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
6: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
7: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
8: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
7: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
10: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
9: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
10: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
11: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
10: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
12: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah kiosk.
13: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
12: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PBB yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
13: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
14: Sebenarnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
13: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dari kegiatan-kegiatan pengaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
15: Laporan khusus.
16: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
17: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
16: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang, yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
17: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik, makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri, itu yang kita sampaikan.
17: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
18: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
17: Melalui Kongres Biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
19: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang. Dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu. Misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
20: Sebagai pecinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di piala dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju piala dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
21: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial.
23: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS, diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

so good to be back. And there's something I wanna say.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

0: Dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan acara-acara selanjutnya, saudara, Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Dea pamit, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas, dan sampai jumpa.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Muhammad Masyud memastikan akan memberikan perhatian khusus terhadap operasional kapal milik PT Dharma Indah yang dinilai belum mematuhi ketentuan kepelabuhanan. Penegasan itu disampaikan menyusul laporan mengenai aktivitas kapal perusahaan yang kerap bertambat di luar pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Semihuay mengatakan komitmen tersebut disampaikan saat dirinya diterima Dirjen Hubla di kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, di mana pemerintah pusat memandang persoalan itu perlu segera ditindaklanjuti agar seluruh operator pelayaran diperlakukan sesuai aturan yang berlaku.
1: Sekian Cek Fakta.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Anda baru saja dengerin lagu dari Budi Doremi, Mesin Waktu. Ya, semoga saja lagu tadi menemani Anda semua, menghibur dan kembali mengingat apa yang telah dilewati begitu ya. Dan sesaat lagi nantinya di pukul 12 ya waktu Indonesia Timur, kami kembali mengajak Anda untuk ikuti program Figur Inspirasi yang tentunya hari ini spesial kami hadirkan Putri Pariwisata Maluku 2026. Dan untuk itu pendengar, jangan lupa tepat nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan tentunya senang sekali kami kembali hadir dalam program Figur Inspirasi, di mana ruang kita menghadirkan sosok-sosok yang memberi inspirasi melalui karya, gagasan dan juga pengabdian. Dan hari ini, siang hari ini pendengar, kita akan berbincang dengan seorang perempuan muda yang tentunya ini berhasil membawa nama Maluku melalui dunia pariwisata. Dan tentunya ini bukan sekadar sebuah mahkota begitu ya. Ia datang membawa mimpi yang jauh lebih ya besar begitu, yaitu bagaimana budaya, alam dan juga masyarakat Maluku itu akan dikenal luas hingga ke nasional. Kalau bisa dibilang juga harapan kita semua adalah internasional begitu ya. Sudah hadir bersama kita ada Helvi Nanda Kahuparu. Beliau sebagai Putri Pariwisata Maluku tahun 2026. Selamat datang Nanda. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Gimana nih kabarnya Kak?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah ya, siang-siang tuh udah on point gitu ya. Biasanya jam segini tuh kita udah pada mulai ya merasa lesu, ngantuk kan, jam istirahat gitu. Tapi kan Anda pendengar siang ini benar-benar on point, mahkotanya berdiri tegak begitu. Ya, mungkin kan Anda bisa apa ya menyapa dulu pendengar kita di siang hari ini.
1: Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Helvi Nanda Kuparu, Putri Pariwisata Indonesia Maluku tahun 2026.
0: Baiklah, Kak Nanda Putri Pariwisata Maluku tahun 2026 pendengar. Dan untuk Anda yang mau bertanya langsung begitu ya, bagaimana tips selanjutnya Anda juga ingin seperti Kak Nanda begitu, Kak Helvi, Anda langsung aja di line telepon kami, WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital. Ya, kita mulai dari bagaimana mengenalkan Anda dulu begitu ya. Karena kalau orang yang baru pertama kali bertemu sama Kak Helvi, sebenarnya panggilannya Helvi ya, soalnya kalau di RRI Helvi itu laki loh. Baiklah, jadi kalau orang yang pertama kali melihat Kak Helvi itu tentunya mereka langsung, oh ini toh Putri Pariwisata begitu kan, 2026. Namun siapa begitu sebenarnya Helvi Nanda Kahuparu ini sebenarnya begitu, bagaimana masa kecil dari Helvi ini sendiri? Kak Helvi, boleh dong ceritakan kepada kita.
1: Terima kasih Ibu. Baik, mungkin saya sedikit menceritakan perjalanan hidup saya. Dimulai dari masa kecil saya tumbuh di keluarga yang cukup tertutup. Jadi biasanya di dalam rumah kami hanya berinteraksi dengan saudara atau keluarga. Kami jarang bersosialisasi. Nah, dari pertumbuhan itulah makanya saya ketika ketemu orang saya sering gugup.
0: Sering gugup.
1: Ya, saya takut berinteraksi dengan orang di luar karena kebiasaan itu. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai masuk sekolah hingga saat ini di Universitas Patimura, menjadi seorang mahasiswi Fakultas Hukum. Saya mulai menyadari kalau saya tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang. Karena
0: jadi jangan introvert banget gitu kan ya.
1: Iya, kita manusia adalah makhluk sosial. Yeah. Jadi kita perlu orang lain untuk tetap bertahan hidup. Jadi mulai dari situ saya termotivasi untuk mengekspor diri saya lebih keluar dari zona nyaman saya. Jadi saya mulai mengikuti ajang Jujaromongare
0: itu di tahun berapa?
1: Tahun 2025.
0: 2025 iya. Ya. Usia berapa itu Helvinya?
1: Saya usia 18 tahun. Jadi ketika saya 18 tahun, saya mulai ikut Jujaro Kota Ambon tahun 2025. Awalnya saya merasa gugup, nervous, takut, cemas karena ini pertama kalinya saya ikut ke ajang yang harus berdiri depan panggung,
0: banyak orang gitu.
1: Ya, harus berhadapan langsung dengan orang dan langsung ditanya di atas panggung. Terus kemudian awalnya saya ragu apakah saya bisa atau tidak. Tapi puji Tuhan, karena keberanian dan motivasi saya yang mendorong saya terus maju, saya bisa menyelesaikan ajang itu dengan baik. dan juga mendapat penghargaan runner up 2.
0: Runner up 2, luar biasa ya, sekali tampil langsung runner up 2 gitu.
1: Iya, puji Tuhan. Kemudian setelah itu saya mulai aktif ikut model. Jadi awalnya saya jadi model di Maluku Manggurai B, kegiatannya Bank Indonesia. Saya menjadi model di situ, kemudian juga sempat jadi model di Festival Benteng Victoria.
0: Festival Benteng Victoria juga, iya. Itu tahun berapa?
1: Tahun 2025.
0: Masih
1: juga.
0: Di tahun yang sama, masih tapi udah beberapa sama. Kegiatan gitu ya. Iya. Luar biasa sekali mah ini.
1: Ya, jadi saya merepresentasikan budaya melalui busana lokal karya Mbak Evi, bagaya Mbak Evi. Kemudian juga dari situ saya sudah mulai, oh suka nih interaksi sosial, udah mulai percaya diri. Jadi saya mencoba mengikuti beasiswa Bank Indonesia juga. Yeah. Dari situ saya puji Tuhan lolos, masuk Genbi. Jadi saya punya banyak teman.
0: Udah mulai buka jejaring gitu ya.
1: Iya, buka jejaring. Juga saya masuk ke les bahasa Korea.
0: Les bahasa Korea. Iya. Kenapa bahasa Korea? Ya biasanya kan sekarang tuh emang lagi digandrungi ya bahasa-bahasa Korea gitu kan, K-pop. Iya. Kak Helvi juga salah satu dari K-pop juga ya. Iya,
1: saya juga salah satu penggemar
0: K-pop. Oh, luar biasa.
1: Ya, karena saya fans dengan K-pop, jadi saya ya cobalah untuk belajar bahasa Korea.
0: Dan berhasil bahasa Koreanya?
1: Ya, puji Tuhan sudah 2 tahun saya ikut.
0: Sudah 2 tahun ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Di Kim Sejong Institute.
0: Ya, bisa menyapa dong pendengar kita di siang ini dengan bahasa Korea.
1: Oke. Annyeonghaseyo yeoreobun, jo ireumun Helvieyo, banggapsumida.
0: Luar biasa, artinya apa tuh loh?
1: Artinya... Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Helvi, senang bertemu dengan kalian. Oh,
0: Masya Allah. Oke, jadi setelah ini ya kita juga termotivasi begitu untuk les bahasa Korea lagi gitu kan. Selain bahasa Korea ada bahasa apa lagi gitu?
1: Saya juga sempat ikut les bahasa Inggris, tapi hanya secara online. Yaitu juga melatih saya untuk bisa berbahasa karena bahasa ini salah satu kunci komunikasi kita dengan orang lain, terutama orang yang berbeda kewarganegaraan. Jadi saya mau punya teman di luar negara Indonesia. Saya ingin berteman dengan teman-teman di luar negeri, sehingga saya termotivasi untuk belajar bahasa.
0: Luar biasa sekali Kak Helvi gitu ya. Tadi Kak Helvi sudah banyak bercerita di tahun 2025 tuh banyak sekali kegiatan yang Kak Helvi lalui begitu ya. Kak Helvi mulai itu di 2025 untuk bisa bersosialisasi dengan orang karena menganggap bahwa emang kita manusia dalam makhluk sosial gitu kan, harus bisa bersosialisasi gitu. Dan yang pasti banyak hal Kak Helvi lalui di sini. Dan siapa begitu sosok yang memang paling apa ya, paling berperan begitu untuk membentuk karakter Kak Helvi hingga saat ini begitu, selain ya Kak Helvi sendiri untuk memberanikan diri gitu.
1: Ya, sosok yang paling berperan penting dalam hidup saya tentu saja orang tua saya, terutama ibu saya. Ya, jadi awalnya saya takut, saya ragu dengan diri saya sendiri. Tetapi bagaimana seorang ibu terus memotivasi dan mendorong saya. Ibu saya selalu bilang ke saya, "Ade, jangan takut. Kalau takut bagaimana mau maju? Bagaimana mau kejar mimpi kalau masih stuck di tempat yang sama? Masih mau di zona nyaman. Ayo keluar, lalu coba kejar mimpi, coba berjuang, coba berinteraksi dengan orang lain sehingga saya tampil saat ini." Karena doa dan dukungan mereka.
0: Luar biasa ya. Jadi orang tua itu selalu menjadi garda terdepan gitu. Kak Helvi lahirnya di 2007.
1: Iya, 2007.
0: 2007 berarti ini masih sangat muda banget gitu ya. Apa yang menurut Kak Helvi itu menjadi tantangan terbesar lah anak muda saat ini?
1: Ya, sebagai Gen Z ya. Gen Z, tantangan paling besar adalah rasa takut. banyak orang punya prestasi, banyak orang punya bakat, tapi mereka tidak berani mulai. Misalnya mereka ingin jadi konten kreator, tapi takut dihujat teman-teman. Ih, dia itu rekam video kayak aneh banget gitu. Ih, aneh banget sih, masa dia bicara sendiri. Itu rasa takut itu yang harus kita lawan. Karena rasa takut itu yang membuat kita tetap di tempat dan tidak bergerak. Jadi mulailah untuk percaya diri, mulailah untuk yakin dan semangat.
0: Ya, ya harus percaya diri dulu gitu ya, sebelum bisa tampil depan umum. Saya melihat karena kemarin juga saya sempat komunikasi ya sama Kak siapa itu namanya lupa. Oke, itu jadwal Kak Helvi itu padat banget ya.
1: Ya,
0: jadi berarti Kak Helvi sekarang tuh mau kemana-mana sudah terschedule gitu kan. Dan bagaimana keseharian Kak Helvi nantinya tuh dengan teman-teman dekat Kak Helvi? Karena ini kayaknya sudah mulai mulai ada jarak begitu kan untuk ngumpul bareng teman-teman gitu. Gimana dengan teman-teman Kak Helvi? Apa yang mereka katakan begitu?
1: Ya sebenarnya mereka ketika lihat saya jadi seorang putri cukup terkejut. Karena jujur saja perjalanan ini biasanya saya simpan dan share ke orang tua saja. Jadi kadang teman-teman tidak saya beritahukan. Jadi ketika poster mulai naik, mereka mulai, "Helvi ini beneran kamu?" Jadi mereka terkejut. Lalu saya bilang, "Iya, mohon doa dan dukungannya." Terus puji Tuhan, teman-teman sangat support sekali. Kadang saya pikir mungkin di zaman sekarang, apalagi di berita-berita yang katanya teman tidak suka teman lainnya
0: berhasil ya, gitu berhasil, sukses
1: lebih sukses dari mereka, tapi puji Tuhan alhamdulillah saya punya teman-teman luar biasa yang support saya. Kadang saya ketika rasa capek atau sendiri, mereka yang jadi telepon SOS saya untuk kembali mengumpul energi, semangat. Jadi walaupun di tengah kesibukan, kadang misalnya hari Minggu pulang gereja gitu, saya pasti telepon teman saya. Saya tanyai kabar, terus mereka kasih semangat. Itu yang buat saya, wah teman-teman ini luar biasa ada untuk saya.
0: Ya, dan akhirnya kan Anda yakin bahwa best friend forever itu emang ada gitu
1: emang
0: ya.
1: Ada.
0: Luar biasa nih Kak. Karena kita menuju ke perjalanan Kak Helvi sendiri sebagai putri pariwisata begitu ya. Kita sebagai orang luar atau banyak orang di luar sana tuh menganggap bahwa atau melihat ya kakak sudah menggunakan mahkota begitu ya. Padahal perjalanan untuk merebut mahkota sampai ada di kepala juga pasti tidak mudah begitu. Nah untuk Kak Helvi sendiri itu kapan pertama kali terpikir untuk ya udah deh saya itu harus memberanikan diri untuk mengikuti ajang ini gitu.
1: Ya, jadi awalnya setelah selesai ajang di Jarum Ungare, dari situ saya bersama teman-teman pergi ke destinasi wisata Negeri Rutong.
0: Di Rutong ya?
1: Ya, lalu kami promosikan, sempat juga masuk ke API Award. Lalu dari situ saya kayak mulai, wah saya tertarik di bagian pariwisata, saya tertarik di bagian promosi. Karena rasa cinta itu, rasa wah pengen sekali membanggakan Maluku, akhirnya saya berani maju. Walaupun kadang saya merasa apakah saya sudah cukup cukup baik untuk membawa nama Maluku, tapi saya tetap berani untuk tampil karena saya tahu dengan rasa cinta saya dan rasa ingin belajar, rasa ingin terus mengupdate diri, bisa saya bawa nama Maluku sampai ke harapannya sampai ke internasional.
0: Luar biasa ya. Berarti itu tadi dari runner up Jujaro Mongare gitu ya. Model juga di Maluku Manggurebe hingga berbagai fashion show, dan dari berbagai kegiatan itulah yang akhirnya membentuk mental Kak Helvi itu hingga saat ini begitu untuk tetap berani terdepan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, pernah gagal dalam berbagai seleksi ini?
1: Pernah gagal. Yeah. Kemarin sempat ikut seleksi duta bahasa.
0: Pernah juga seleksi duta bahasa.
1: Tahun ini 2026.
0: Tahun ini.
1: Tapi sayangnya ya belum berhasil. Jadi saya sebenarnya sempat berpikir, oh kayaknya saya tidak bisa.
0: Oh gitu.
1: Jadi dari percaya diri mulai lagi.
0: Minder lagi gitu.
1: Tapi peran orang tua, tim saya, kemudian teman-teman saya yang kemudian maju, ayo maju.
0: Itu cara bangkitnya ya?
1: Iya, cara bangkitnya. Jadi support system itu penting, teman-teman.
0: Support system itu penting ya. Jadi kalau di luar sana yang merasa sendiri, cobalah Anda mencari support system gitu. Jadi setelah nama Kananda itu diumumkan jadi Putri Pariwisata 2026, apa yang pertama kali terlintas di benak Kak Helvi?
1: Sebenarnya pertama kali menjadi seorang putri ada ketakutan.
0: Kok takut, Kak?
1: Ya, sebagai seorang manusia kita pasti ingin tampil dengan sempurna.
0: Sempurna ya.
1: Kemudian saya melihat bagaimana perspektif orang-orang dari provinsi lain ke Maluku, kadang membuat saya minder, tapi itulah cinta saya pada Maluku yang lebih besar, sehingga saya berani untuk mempromosikan potensi wisatanya, mengajak generasi muda untuk melestarikan, kemudian sebagai bahan pengembangan diri saya.
0: Pasti kaget dong ya ketika nama Kak Helvi itu diumumkan atau diteriakan gitu kan.
1: Yes. Kaget karena seleksinya kan seleksi mandiri. Langsung dari Jakarta mereka wawancara. Jadi sempat mereka bilang setelah wawancara malam ini pengumumannya. Tapi ditunggu belum
0: juga. Jadi semakin nervous lagi gitu ya. Ditunda nervous. Gitu.
1: Tapi hari Seninnya, jadi wawancaranya hari Sabtu.
0: Yeah.
1: Janjinya itu paling lambat hari Minggu, tapi pengumumannya hari Senin. Jadi sudah
0: nunggu beberapa hari lagi gitu, melewati big weekend dengan ketidakpastian gitu ya. Ketidakpastian itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang ya. Ketika namanya diumumkan, siapa yang ingin Kak Helvi peluk pada saat itu?
1: Orang tua saya.
0: Orang tua.
1: Iya, karena sebelum pengumuman itu saya sudah sempat bilang ke ibu dan ayah saya, kayaknya nggak lolos deh.
0: Kak Helvi udah pernah ngomong gitu ke papa dan mama?
1: Iya, sempat bilang, ma kayaknya adik belum takdirnya di situ kali ya. Terus mama bilang, jangan ngomong gitu, kan belum ada pengumumannya, tetap semangat. Kalaupun memang belum, itu mungkin rezekinya di tempat lain. Jadi tetap semangat.
0: Kak Helvi ini orangnya suka ragu ya.
1: Iya.
0: Jangan suka ragu dong. Ya, jangan pantang mundur gitu ya, maju terus. Nah, kita sebelum saya ke bagian yang paling emosional gitu ya, menurut saya juga pengen nanya, itu mahkota berat atau enggak sih, Kak?
1: Lumayan berat.
0: Lumayan berat.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi awalnya saya waktu pertama kali lihat mahkotanya itu saya pikir kayak mahkota yang anak kecil biasa.
0: Oh gitu ya, kayak punya Barbie itu ya.
1: Karena kelihatannya kayak mainan mahkota gitu. Tapi pas saya pakai, wah, berat juga.
0: Lumayan. Ya, tapi tidak sampai migran kan?
1: Sakit aja. Itu kalau dipakai lebih dari 2 jam. Kalau 2 jam masih oke. Okay.
0: Masih oke. Okay. Kalau dipakai lebih dari 2 jam tuh sakit kepala, benar-benar migran ya. Oke, okay, Kak Helvi, saya ucapkan selamat gitu ya sekali lagi. Dan kita ke bagian yang paling emosional. Karena ini menurut saya adalah kita kembali ke rumah gitu. Kalau dengar nama Kai Bobo, apa yang muncul di kepala Kak Helvi gitu?
1: Iya, jadi saya pernah baca satu kutipan, jangan pernah lupa asal usulmu dan berbanggalah atas itu.
0: Jangan pernah lupa asal usulmu dan berbanggalah atas itu.
1: Iya. Jadi dari kutipan itu saya sadar kalau, wah, kebetulan saya belum pernah pulang ke Kai Bobo.
0: Belum pernah pulang.
1: Iya, jadi itu merupakan first time saya untuk pulang kampung. Jadi saya rasa ini seperti panggilan leluhur.
0: Panggilan leluhur.
1: Iya, untuk kembali, untuk membangun negeri kayak Bobo, bagaimana peran generasi muda untuk mempromosikan wisata di sana. Jadi ini juga merupakan kebanggaan dan tanggung jawab besar untuk saya.
0: Kayak Bobo itu penting ya,
1: iya.
0: Penting banget. Apalagi baru pertama kali pulang langsung dengan gelar yang luar biasa gitu. Tidak ada kenangan masa kecil yang melekat di Kayak Bobo?
1: Dulu waktu opa masih hidup, waktu kakek masih hidup itu sempat diceritakan bagaimana mereka hidup di Kayak Bobo, tapi tidak begitu mendetail karena memang dari opa, ayah, sampai saya tinggal dan besarnya di Ambon, di kota Ambon. Jadi ya kami tahu asal kami tapi tidak begitu familiar seperti itu.
0: Begitu ya.
1: Ketika kembali
0: merasa ada yang kurang gitu kak ya.
1: Iya, ketika kembali ke Kayak Bobo, kemudian diadakan apa upacara adat tradisi. Lalu saya mulai rasa, wah, saya disambut luar biasa.
0: Itu tanggal 20 Juli ya?
1: Iya,
0: 20 Juli. Kak Helvi menerima gelar adat.
1: Iya.
0: Perasaannya gimana pas pertama kali menerima gelar adat itu?
1: Luar biasa. Rasanya pertama kali tentu merinding. Rasanya kayak, wah, tidak pernah menyangka kalau pertama kali pulang sudah langsung dengan
0: disambut
1: sambut
0: semeriah itu.
1: Sampai ada satu gelar dari Kayak Bobo yaitu Mahina Poput.
0: Mahina Poput itu
1: iya,
0: artinya?
1: Artinya
0: perempuan
1: wanita Kayak Bobo.
0: Wanita Kayak Bobo.
1: Perempuan Kayak Bobo. Jadi gelar saya di sana Mahina Poput Aisane. Terus mungkin saya sedikit cerita mengenai perjalanan di Kayak Bobo. Jadi awal mula ke Kayak Bobo itu saya dijemput. Lalu kami berhenti di Tanah Kuparu. Jadi keluarga saya, marga Kupar ini punya tanah di Kayak Bobo tapi sudah tidak ada bangunan rumahnya. Karena memang tidak ada
0: penghuninya lagi
1: ya,
0: begitu.
1: Tidak ada penghuninya lagi. Semuanya besar dan beraktivitas di luar. Jadi tidak ada bangunannya lagi. Tapi tua-tua ada di sana bilang harus tetap singgah, buang suara istilahnya, harus menyapa. Jadi di tanah kosong itu saya berdiri, lalu ada ritual-ritual adat yang dilakukan untuk semacam salam gitu. Setelah dari situ mulai masuk ke perkampungannya. Jadi masuk di sana dan fun fact-nya saya berjalan dengan kaki.
0: Telanjang. Kaki telanjang, nyeker ya?
1: Iya,
0: nyeker. Luar biasa.
1: Karena kata tua-tua ada di sana, itu seperti kita harus menyatu dengan alam. Jadi memang orang tua-tua zaman dulu kan tidak pakai alas kaki ya. Jadi mereka berjalan dengan kaki telanjang, jadi saya merasa tertantang, saya mencoba. Itu tepat jam sekitar kurang 15 menit, jam 1.
0: Siang.
1: Siang, jadi
0: teriknya
1: itu
0: luar biasa.
1: Luar biasa, panas sampai melepuh. Jadi mulai masuk ke gerbangnya itu warga-warga di sana sudah itu lempar sendal ke putri, kasihan itu.
0: Ya.
1: Jadi puji Tuhannya setelah saya sampai di gerbang mereka berikan alas kaki untuk saya berjalan mengelilingi kampung. Tetapi hal yang membuat saya lebih terharu lagi karena sambutannya, tari-tarian cakalilenya, mereka semua tidak pakai sendal.
0: Nah, iya. Jadi sambutannya begitu hangat, begitu kekeluargaan. Sempat meneteskan air mata?
1: Waktu ke air negeri.
0: Ke air negeri ya?
1: Ya, saya sempat kayak Tuhan ini pertama kalinya saya pulang tapi berasa kembali dirangkul keluarga. Padahal ini baru pertama kalinya.
0: Iya. Setelah kakak mendapat gelar adat gitu ya, ya bisa aja kakak tuh merasa, waduh ini bebannya lebih besar lagi begitu. Seperti itukah atau ada ya merasa tanggung jawab itu sudah mulai berbeda lagi gitu?
1: Ya sejak pulang ke Kayak Bobo dapat gelar adat, Awalnya saya rasa mahkota ini yang berat, tapi ternyata tanggung jawabnya yang lebih berat.
0: Tanggung jawab moralnya itu lebih berat lagi.
1: Sehingga saya katakan ke diri saya sendiri kalau Kak Ibu sudah sangat menyambut saya. Bagaimana yang mungkin bisa saya lakukan untuk Kak Ibu, apa kontribusi nyata saya dalam membangun Kak Ibu, terutama dalam sektor pariwisatanya, seperti itu.
0: Nah, kalau bicara sektor pariwisata dan Kaibobo, ya tempat-tempat wisata di Kaibobo kan sangat luar biasa ya. Pantainya sangat indah, bersih, airnya, air lautnya bening gitu kan, jernih. Jadi apa yang terpikirkan di benak Kak Helvi itu, ya kebetulan saya juga anak Kaibobo gitu dan juga sebagai putri pariwisata Maluku saat ini.
1: Iya, jadi setelah penyambutan saya pergi ke satu tempat namanya Metiela.
0: Metiela.
1: Metiela itu artinya meti besar atau daratan yang timbul di tengah laut.
0: Daratan yang timbul di tengah laut.
1: Iya.
0: Okay. Itu yang lagi viral-viralnya juga ya di iya. sosial media.
1: Iya, banyak yang trending ya tentang itu, tapi saya juga baru tahu kalau di Kaibobo ada 5 tempat.
0: Ada 5 tempat.
1: 5 daratan yang timbul.
0: Wow.
1: Dan luasnya tuh wah luas seluas lapangan bola FIFA kali ya.
0: Oh gitu.
1: Besar,
0: ya?
1: Besar banget dan itu di tengah laut. Jadi biasanya di daratan yang timbul itu mereka buat adat. Jadi ada budaya yang mereka langsungkan di situ. Jadi biasanya mereka melakukan adat sasi laut.
0: Sasi laut.
1: Ya, di Kaibobo budaya mereka melakukan itu sasi laut biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun.
0: 2 kali dalam setahun. Jadi itu juga yang nantinya Kak Helvi itu ingin promosikan begitu ya?
1: Iya. Dan mungkin ada fun fact-nya di satu daratan yang namanya Metiela itu berdiri sebuah pohon mangrove.
0: Berdiri sebuah pohon mangrove.
1: Sebuah satu buah saja,
0: satu pohon,
1: pohon mangrove saja. Nah, itu menjadi inspirasi saya untuk kemudian membuat sebuah advokasi namanya The Silent Guardians.
0: Ya, kita kembali ke mangrove, sasi laut, dan The Silent Guardian gitu ya. Kenapa memilih mangrove sebagai advokasi?
1: Karena yang pertama, mangrove ini berhubungan erat dengan wilayah kepulauan. Ya, dia tumbuh di pesisir-pesisir pantai. Nah, mangrove yang saya bicarakan ini mangrove yang berdiri di tengah laut di Metiela tadi. Dia menggambarkan bagaimana sosok yang tetap berdiri tegak,
0: kokoh
1: menjadi
0: gitu ya,
1: pelindung, kokoh walaupun ada air ombak, angin, tapi dia tetap berdiri tegak melindungi. Dari situlah saya angkat The Silent Guardian, itu artinya penjaga sunyi.
0: Oke, jadi asal-usul dari The Silent Guardians itu ya itu tadi ya?
1: Iya, pohon mangrove tadi, itu jadi inspirasi dan ide saya. Jadi penjaga sunyi di batas laut, itu kemudian saya kembangkan menjadi ekowisata bahari berbasis konservasi sasi laut sebagai magnet baru pariwisata Maluku.
0: Kakak yakin itu akan berhasil?
1: Tentu, pasti berhasil.
0: Tentu ya, oke. Kalau kita mangrove juga makhluk hidup gitu ya. Kalau dia bisa berbicara begitu, menurut Kak Helvi apa yang ingin, yang akan mereka katakan kepada kita manusia?
1: Ya mungkin kalau mangrove itu bisa bicara, mungkin mereka akan mengatakan kalau jagalah aku, lestarikanlah aku supaya itu menjadi pelindung dan bisa diwariskan turun-temurun ke generasi berikutnya. Karena aku adalah penjaga laut yang akan melindungi kalian, gitu, seperti itu.
0: Luar biasa ya. Harusnya emang kayak gitu sih suara hati dari mangrove ya. Karena sejauh ini tuh ya mangrove itu kita tidak nanam lagi kan, udah ada tuh di beberapa titik. Tapi ya akhirnya kita sebagai manusia dengan serakah kembali menebang untuk pemukiman gitu. Jadi itu ego kita. Walaupun mangrove-nya berdiri tegak, kita buang sampahnya di situ, limbah-limbah ke situ. Padahal dia juga butuh ruang untuk hidup gitu kan. Baik, tadi Kak Helvi juga mengatakan sasi laut, dan tentu kita sebagai orang Maluku mengetahui bahwa sasi laut ini adalah warisan budaya gitu. Jadi menurut Kananda, apakah generasi muda kita saat ini itu sudah cukup mengenal sasi laut ini atau gimana? Perlu edukasi lagi?
1: Iya, dari advokasi saya tentang sasi laut, kemudian saya susun 4 pilar.
0: 4 pilar.
1: Ya, yang ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Yang pertama, bagaimana konservasi laut. Jadi itu melibatkan bagaimana restorasi terumbu karang, perlindungannya melalui komunitas agar tetap dijaga. Kemudian yang kedua mengenai budaya. Budaya sasi laut ini bisa kita turunkan menjadi poin-poin daya tarik pariwisata. Mungkin kita bisa buat festivalnya supaya banyak orang wisatawan berkunjung. Kemudian yang ketiga mengenai edukasi. Nah, poin ketiga ini saya fokuskan pada dua bagian. Yang pertama pemberdayaan ibu-ibu, dan yang kedua adalah generasi muda. Sebagai generasi muda, kita harus berbangga dengan budaya yang ada. Kita harus bangga terhadap sesuatu yang menjadi warisan kita. Dan yang saya lihat sekarang ini, generasi muda kita tumbuh dengan perkembangan teknologi yang pesat.
0: Yeah.
1: Dan itu kita harus manfaatkan. Jangan biarkan itu menjadi poin negatif, tapi kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu. Misalnya dengan mempromosikan, membuat edukasi melalui sosial media. Lalu kita bisa kemas mungkin dengan cerita pendek misalnya, karena saya lihat belakangan ini banyak orang yang lebih tertarik dengan video-video pendek, narasi storytelling pendek.
0: Jadi itu menurut Kak Helvi itu sebagai cara menarik untuk kita tuh bisa apa ya, mengedukasi atau menjelaskan sasi laut ini kepada generasi muda gitu saat ini.
1: Itu cara kita supaya banyak generasi muda lebih mencintai ada dan tradisi.
0: Baik, Kak Helvi, aduh sudah ada satu penelpon ya, kita menyapa dulu. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Pendengar Anda bisa langsung aja di WhatsApp kami, juga line telepon dan live chat RRI Digital jika Anda ingin bertanya langsung kepada Kak Helvi Nanda sebagai Putri Pariwisata Maluku 2026 ya di siang hari ini. Karena kita juga sudah bergeser nih ke menit 33 Kak Helvi. Tadi konservasi laut, budaya, edukasi, ada 4 pilar ya, berarti kurang satu.
1: Yang terakhir itu pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan masyarakat.
1: Ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi melalui edukasi kita bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Misalnya kaum ibu-ibu.
0: Kenapa nyasarnya ibu-ibu? Padahal ibu-ibu itu kan kalau bisa dibilang udah benar-benar malas banget ya ngurus yang kayak gini. Mereka tuh ya udah kita ngurus keluarga aja deh.
1: Justru saya ingin mengembangkan potensi ibu-ibu. Misalnya dari sasi laut, hasil sasi laut kita bisa olah itu jadi sebuah produk. Ini kan lebih ke bagian ibu-ibu karena berurusan dengan masalah produksi dapur. Jadi saya menekankan ke ibu-ibu karena saya melihat kalau ibu-ibu juga bisa bekerja, kenapa tidak? Kenapa di usia tua mereka tidak bisa produktif? Mereka juga bisa mengembangkan potensi diri mereka melalui produk-produk olahan atau mungkin berupa kerajinan tangan. Jadi hasil-hasil laut, kerang-kerang itu bisa diolah menjadi aksesoris. Itu juga mendapat pendapatan ekonomi.
0: Jadi juga, ada nilai ekonomisnya di situ ya.
1: Ada nilai ekonomisnya di situ. Selain pemberdayaan kelompok ibu-ibu, ada juga pemberdayaan generasi muda. Kalau generasi muda ini, saya lebih menekankan tentang bagaimana mereka bijak dalam bersosial media, mempromosikan wisata seperti itu.
0: Iya, dan ini juga bisa dibilang tuh sebagai apa ya, sebagai ancaman juga begitu ya. terhadap pesisir kita di Maluku ini. Jadi empat pilar tadi ya semoga saja tuh bisa bisa memberikan dampaknya begitu bagi kita masyarakat di Maluku sendiri begitu Kak Helvi ya. Kalau diberi kesempatan untuk mengajari ya 1000 anak muda begitu ya, apa kegiatan yang pertama yang akan dilakukan oleh Kak Helvi sendiri?
1: Ya, sebenarnya ketika ke Kalibobo saya tidak dengan tangan kosong.
0: Wow. Apa yang Kakak bawa ke sana?
1: Pohon mangrove juga ke sana. Dan itu jadi kegiatan menanam mangrove.
0: Berapa banyak mangrove yang dibawa?
1: 10
0: mangrove.
1: Iya, jadi bersama masyarakat ada juga kegiatan mangrove itu. Kemudian saya sempat setelah dari Metiela itu saya duduk berkumpul dengan anak-anak di sana. Kami bercerita dan sharing-sharing tentang bagaimana edukasi tentang sampah laut, bagaimana kita menjaga dan melestarikan ekosistem laut. Jadi saya lihat kalau anak-anak muda di sana, anak-anak kecil mereka tuh excited. Mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan banyak pelajaran, tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan lebih menarik.
0: Anak-anak di sana tuh mereka sudah melek sosial media?
1: Iya, mereka sudah melek.

0: Jadi media sosial tuh bisa bisa kita gunakan tuh bukan hanya untuk selfie-selfie aja gitu ya, tapi sebagai media pelestari budaya juga gitu
1: Iya.
0: kan ya. Itu salah satu edukasi yang juga kemarin sempat kakak sampaikan ke mereka. Luar biasa ya. Oke, pendekar silakan aja Anda yang mau bergabung bertanya langsung kepada narasumber kami, Putri Pariwisata Maluku 2026. Langsung aja di line telepon, WhatsApp, atau juga di live chat RRI Digital. Dan kita masih bicara soal media sosial begitu ya, Kak Helvi ya. Kak Helvi pernah tidak tuh melihat salah satu apa ya postingan sederhana yang ternyata itu bisa mengubah cara pandang Kak Helvi atau juga cara pandang ya kita terhadap orang Maluku begitu?
1: Ya, sebenarnya mengenai media sosial ini tidak perlu kita misalnya editing yang harus yang keren, yang
0: Ya, tidak perlu
1: kece,
0: juga ya.
1: tidak perlu yang proper banget. Sekedar foto di tepi pantai, tulis caption aja di pantai mana, keindahan mana, itu kan menjadi salah satu promosi. Itu juga menjadi peluang supaya orang tahu bagaimana keindahan alam.
0: Padahal sesimpel itu aja kita
1: Sesimpel itu
0: sudah
1: saja.
0: mempromosikan
1: Iya.
0: alam kita gitu ya.
1: Jadi jangan terlalu berpikir untuk ya saya harus punya kamera yang proper, saya harus editing yang bagus. Langkah kecil seperti itu sudah artinya kamu sudah berkontribusi dalam mempromosikan wisata seperti itu.
0: Ya, kalau mikir kamera harus benar-benar bagus, DSLR dan sebagainya, ya sudah pasti kita tidak akan bisa mempromosikan ya karena nunggu kapan gitu.
1: Iya, betul.
0: Baik. Apa mimpi besar Kak Helvi untuk Maluku?
1: Ya, saya punya mimpi dan harapan kalau Provinsi Maluku ini maju dan tidak kalah dengan provinsi lainnya. Kalau misalnya orang luar ingat tentang Indonesia, mereka tahu, oh Maluku. Jangan hanya berputar di sekitaran Bali, Jakarta. Jadi saya ingin nama Maluku ini lebih dikenal. Entah itu budayanya, potensi wisatanya, kearifan lokalnya, dan juga generasi mudanya yang ingin melibatkan diri sebagai agent of change, agen
0: ya, sebagai agen perubahan. Ya. Jadi Maluku itu belum dikenal ya?
1: Maluku khususnya misalnya Kota Ambon, City of Music, atau mungkin Banda Neira, tapi bagaimana saya mencari potensi baru seperti kampung halaman saya kayak Bobo
0: ya.
1: Karena banyak pasti yang masih tidak
0: tersembunyi
1: familiar
0: ya.
1: Itu jadi menggali potensi apa yang bisa lebih apa yang bisa saya bawakan lagi nanti gitu.
0: Iya. Jika suatu hari nanti begitu ya, masa jabatan ini tuh berakhir, Kak Putri sudah melepas mahkota gitu, apa yang nantinya akan Kak Helvi lakukan ke depannya, atau Kak Helvi itu ingin dikenang sebagai sosok apa begitu?
1: Ya, jadi saya ingin jadi sosok yang menginspirasi. Jadi sekali menjabat selamanya menginspirasi.
0: Sekali menjabat selamanya menginspirasi.
1: Ya, jadi walaupun hanya dalam waktu 1 tahun, saya harap saya punya dampak itu bisa berdampak bagi potensi-potensi, mungkin jadi inspirasi untuk generasi-generasi berikutnya, supaya juga melanjutkan jejak perjuangan saya seperti itu.
0: Kak Helvi sangat muda ya, masih sangat muda begitu, tentunya masih banyak kesuksesan-kesuksesan di luar sana yang menanti Kak Helvi sendiri. Namun ada tidak ketakutan di dalam diri? Ya sebagai Gen Z juga ya seperti itu ya, walaupun udah sukses tapi masih aja mikirin yang ini yang itu gitu. Ada tidak ketakutan-ketakutan terbesar dalam hidup Kak Helvi sendiri yang sampai saat ini tuh memang masih ada di benak gitu?
1: Jadi jauh sebelum saya mulai membuka diri, ketakutan terbesar saya itu mengenai bagaimana kemampuan saya bisa atau tidak. Jadi dulu saya sempat berpikir apakah saya bisa

0: perwakilan provinsi, apakah saya bisa mampu jadi representatif dari Maluku. Ketakutan dan keraguan itulah yang membuat kita terus menunggu kapan waktu kira-kira saya sudah bisa nih maju. Jangan pernah menunggu hal itu, jangan tunggu untuk sempurna baru melangkah, tetapi mulai melangkah pelan dari bawah. Dari ketidaksempurnaan itu akan membuat kita belajar bagaimana menjadi lebih baik, seperti itu.
1: Ya, pelan tapi pasti gitu ya. Ya, itu juga yang harusnya tuh kita sebagai perempuan Maluku tuh lakukan begitu ya, agar tidak ragu begitu untuk mengejar mimpinya. Dan sebagai perempuan muda Maluku, ada pesan yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan muda di luar sana agar ya mereka tidak ragu aja untuk mengejar mimpi-mimpi mereka.
0: Untuk perempuan di luar sana yang masih ragu dan takut, satu hal yang ingin saya sampaikan yaitu percayalah pada dirimu sendiri, jangan ragu, kemudian jangan pernah menunggu kita sempurna baru kita melangkah, tapi belajar dari hal kecil, walaupun tidak dengan sempurna, tetapi kita berani. Ketika kita berani mencoba, ketika kita berani melangkah, percayalah akan ada kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang menantimu di luar sana. Seperti itu.
1: Luar biasa ya. Satu kalimat lah begitu sebelum closing ya, satu kalimat apa yang mau Kak Nanda itu, Kak Helvi itu titipkan untuk masyarakat Maluku.
0: Ya,
1: apa kalimat itu?
0: Masyarakat Maluku, berbanggalah terhadap potensi luar biasa dari daerahmu, dan jagalah budaya itu supaya terus turun-temurun menjadi warisan generasi yang akan datang.
1: Luar biasa sekali. Baik, Kak Helvi, ini saya juga punya question buat Kak Helvi, boleh ya? Oke, jawab cepat loh. Kopi atau teh?
0: Teh.
1: Pantai atau gunung?
0: Pantai.
1: Sunrise atau sunset?
0: Sunset.
1: Buku atau film?
0: Film.
1: Wah, musik favorit?
0: K-pop.
1: K-pop. Oke, tempat favorit di Maluku?
0: Banyak lagi
1: salah satu yang merepresentasikan itu
0: pantainya.
1: Makanan favorit
0: ayam geprek.
1: Tiga kata tentang Maluku.
0: Keren, berbudaya, lestari.
1: Satu kata tentang Kaipopo.
0: Cinta.
1: Satu kata tentang keluarga.
0: Rumah.
1: Dan yang terakhir, satu kata tentang mahkota.
0: Tanggung jawab.
1: Luar biasa sekali. Kita beri aplaus dong ya buat Kak Helvi yang udah menjawab question dari kami di siang hari ini. Terima kasih buat Kak Helvi yang sudah berbagi cerita di hari ini. Semoga saja perjalanan panjang ini ya bukan hanya membawa nama baik Kak Helvi, tetapi juga keluarga dan Maluku begitu, agar ya bisa memperkenalkan Maluku ke kancah nasional dan juga internasional begitu ya. Semoga juga semangat menjaga alam nih. Semangat menjaga alam, melestarikan budaya, dan tentunya juga mengajak gitu generasi muda untuk mencintai daerahnya, dan juga dapat terus menginspirasi. Kita akan jumpa kembali di cerita inspirasi berikutnya begitu Kak Helvi, dan ya semoga saja nanti di tingkat nasional Kak Helvi juga bisa menjuarai begitu. Itu harapan kami sebagai masyarakat Maluku ya, selalu sukses untuk setiap langkah yang akan ditempuh. Dapat dengar, itulah obrolan inspiratif kita di siang hari ini bersama Putri Pariwisata Maluku 2026 Helvi Nanda Kahuparu, yang mana sudah memberi banyak inspirasi untuk kita semua di siang hari ini. Sesaat lagi nantinya di pukul 13 kami ajak Anda untuk itu kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan sampai jumpa.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

tahukah Anda? Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Mendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat coba pada Michel.
2: Michel!
1: On target.

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 30.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liki Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irbiani melaporkan.
1: Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPPBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil tiga pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, dua nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk semuanya pendengar. Anda sudah bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Tentunya beragam informasi dan juga log-log hiburan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. 31 menit dari pukul 13 kami membuka ruang aspirasi. Ya, untuk Anda yang mau request lagu, berbagi salam dan berbagi informasi juga langsung saja di line telepon kami 0911311511 atau juga di 3834921 dan langsung di WhatsApp kami Pro 1 RRI Ambon 0813-5624-5886. Tentu untuk yang saat ini lagi streaming di Live Chat RRI Digital, Anda bisa tinggalkan pesan di sana ya. Nanti akan kami bacakan pesan-pesan Anda. Lagu apa yang biasanya menemani siang Anda pendengar? Dan nantinya juga di pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami kembali mengajak Anda untuk ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Dan kita akan bergabung langsung dengan teman-teman yang ada di RRI Ternate.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita yang mampu lah.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
2: Enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Anggota DPRD Kota Ambon William Mairuhu meminta pihak maskapai penerbangan di Bandara Patimura Ambon untuk memprioritaskan warga lokal dalam setiap proses rekrutmen tenaga kerja maupun kebijakan ketenaga kerjaan. Hal tersebut disampaikan William menyikapi kabar adanya pembukaan lowongan kerja oleh pihak maskapai namun lebih mengutamakan tenaga dari luar daerah. Menurutnya, keberadaan perusahaan di suatu daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah tersebut. Salah satunya dengan membuka kesempatan kerja bagi mereka yang memang memiliki kompetensi. Dikatakan, perekrutan tenaga kerja dari luar daerah tanpa mempertimbangkan keberadaan pekerja lokal berpotensi menimbulkan persoalan sosial, terutama meningkatnya angka pengangguran di Kota Ambon. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon bersama instansi terkait, termasuk pengelola Bandara Patimura, segera berkoordinasi dengan seluruh maskapai penerbangan agar kebijakan rekrutmen tenaga kerja tetap berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Ini jalan dia untuk mengikuti Kota Seribu Pulau.
3: Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda mengikuti acara Lintas Seribu Pulau Koridor Nusantara 3 kali ini bersama dengan teman-teman di RRI Ternate.
4: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoridor 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
2: Selamat siang saudara, dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, Nalara di Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau, edisi Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya Maisara. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mendorong penempatan aparatur sipil negara atau ASN lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai tetap harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta tidak mengurangi semangat nasionalisme ASN. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
5: Salah satu meningkatkan keluarga saya kira tadi, tapi saya kira sesuai kebutuhan.
6: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan siap menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang mendorong ASN dapat bertugas lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe mengatakan, koordinasi antara BKN, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Kementerian Pan-RB, dan pemerintah daerah selama ini berjalan baik, sehingga berbagai kebijakan nasional selalu direspons dan diimplementasikan oleh pemerintah provinsi.
5: Kebijakan nasional kita sambut baik, termasuk saat ini soal BKN dengan LAN, dengan Denpan, relasi dengan pemerintah daerah cukup bagus. Hampir semuanya kita...
6: Sarbin menjelaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari sistem merit yang transparan dan berbasis kompetensi dalam pengelolaan ASN. Meski demikian, terkait kebijakan penempatan ASN lebih dekat dengan keluarga, pemerintah daerah masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaannya. Menurut Sarbin, kebijakan tersebut memiliki sisi positif karena dapat memperkuat ketahanan keluarga yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5: Kira negeri ini, bangsa ini bagus kalau keluarganya bagus. Salah satu meningkatkan keluarga saya kira tadi, tapi saya kira sesuai kebutuhan. Karena kalau keluarganya sudah bagus, sama masyarakatnya.
6: Wakil Gubernur juga menambahkan, selama ini pemerintah daerah juga telah melakukan mutasi pegawai dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kedekatan dengan keluarga, meski belum diatur secara khusus dalam regulasi nasional. Namun demikian, ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh mengurangi semangat nasionalisme ASN. Menurutnya, apabila negara membutuhkan seorang ASN bertugas di daerah lain, maka penugasan itu tetap harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Sarbin berharap apabila kebijakan tersebut nantinya diberlakukan secara nasional, pelaksanaannya tetap mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kesejahteraan keluarga ASN. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
2: Selanjutnya masih dari RRI Ternate, saudara. Tiga lokasi parkir dalam wilayah Kota Ternate masuk target Satlantas Kota Ternate, untuk dilakukan penertiban. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
7: Sejumlah lokasi parkir dalam wilayah Kota Ternate mulai dilakukan mapping oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ternate. Mapping tersebut dilakukan untuk melakukan penertiban atau himbauan agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Lantas Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI. Dirinya mengakui saat ini ada tiga lokasi parkir yang sudah dilakukan pemetaan, mulai dari parkir di Rumah Sakit Dharma Ibu Ternate, Pasar Higienis maupun Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate. Menurutnya, untuk melakukan antisipasi, pihaknya akan meningkatkan patroli di sejumlah titik tersebut.
8: Untuk yang parkir liar kan sudah jelas di masyarakat. Jadi langkah saya itu mungkin meningkatkan patroli terhadap anggota. Contohnya kan kalau di Pasar Higienis itu kan kita tetap patroli 9.30. Kemudian nanti rencana kita mau koordinasi untuk disub untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas di pasar. Sama untuk yang di Rumah Sakit Dharma Ibu itu sudah pernah ada koordinasi. Jadi nanti mungkin saya akan lebih cross check lagi, tindak lanjut lagi ke pihak rumah sakitnya. Itu memang kendalanya kalau dari masyarakat itu mengeluhkan kalau mau ke parkiran bawah rumah sakit itu jauh, dan kebanyakan kan yang parkir depan itu tuh pengunjung atau keluarga pasien. Nanti mungkin kita silaturahmi lah ke sana biar cari solusi sama-sama. Ya, rumah sakit umum sama kan, ya. Yang pas tanjakan lagi kan, itu kan mengganggu banget kan, apalagi kan banyak truk-truk besar juga kan datang dari lawan arah itu. Nanti mungkin kita ya pelan-pelan silaturahmi lah, satu-satu kita tindak lanjutin.
7: Kepada masyarakat khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, dirinya berharap agar tetap mentaati peraturan lalu lintas selama berada di jalan raya, karena langkah tersebut semata-mata untuk keselamatan bersama baik pengendara maupun orang lain. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Irwan Cailani tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Forwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Maisara mewakili kerabat kerjaan bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera, semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

Arin dengan lagunya Biarkan Aku Tahu hadir menemani Anda di sini pendengar, dan Anda bersama kami di jumpa kali ini. Request and sharing informasi Maluku siang ini pendengar, Anda ingin merequest boleh di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5888.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

0: pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Silakan pendengar, untuk Anda ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh di sini pendengar, saya nantikan Anda dan lagunya nanti bakal saya putarkan ya. 0813-5624-5886. Tadi dari punyanya Divki Khalif dengan lagu yang sudah Anda dengarkan tadi. Eklat kali ini dengan Sihirnya, lagu berjudul Sihir gitu. Hadir ya si pendengar kita bersama, dan informasi untuk Anda yang ingin membaca bagaimana perkembangan yang ada, boleh di laman rri.co.id.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: bagaimana ketong bisa turun di stunting. Nah, ketong sudah jalan di beberapa wilayah. Ketong mencari di semua kecamatan. Ketong baru mulai dengan, untuk juga mulai dengan Serang Barat dulu.
1: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
2: Selamat siang, pendengar, itulah dua topik yang mengisi Dinamika Maluku siang ini dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jos Roy, inilah Dinamika Maluku edisi hari ini, pendengar. Kita di Selasa 4 Agustus 2026.

0: berita selengkapnya. Beredar sebanyak 17 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Ambon resmi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 28 tahun 2026. Pelatihan yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kepala BKPSDM Kota Ambon, Stephen Domingus, menjelaskan pelatihan berbasis metode blended learning atau kombinasi pembelajaran daring dan luring ini ditujukan untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan strategis para pejabat. Di antara peserta yang terlibat meliputi para kepala dinas, badan, hingga staf ahli wali kota, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan ini, Pemkot Ambon menargetkan terciptanya aparatur yang lebih profesional, responsif, dan adaptif terhadap tantangan birokrasi. Ia berharap hasil dari pelatihan ini dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kota Ambon. TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi nelayan Desa Viditan, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kegiatan ini pendengar berlangsung di Dermaga Lanal Tual pada Senin hari ini. Tepatnya di hari kemarin, dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Tual, Kolonel Laut Purnomo Muhammad Ahnaf, dan aksi kemanusiaan ini diselenggarakan di sela-sela pelaksanaan operasi perisai Sura 26 di bawah kendali Gus Kamla Koarmada 3 untuk menjaga keamanan perairan Indonesia Timur. Selain menjaga kedaulatan laut, TNI Angkatan Laut juga memanfaatkan operasi ini untuk mendekatkan diri serta mempererat sinergi dengan masyarakat pesisir. Komandan KRI Albacora 867, Kapten Laut Risa Ahmamajaya, menegaskan bahwa kehadiran 36 prajuritnya di perairan Tual tidak hanya untuk bertugas patroli, tetapi juga ingin menjadi sahabat nelayan sehingga warga tidak perlu merasa cemas saat bertemu kapal perang di laut. Dalam bakti sosial tersebut, bertajuk Aku Cinta Laut Gus Kamla Koarmada 3 Peduli, TNI Angkatan Laut membagikan paket sembako gratis serta memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada 70 nelayan Desa Viditan. Melalui kegiatan tersebut, TNI Angkatan Laut berharap hubungan harmonis dengan komunitas maritim terus terjalin demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di kawasan timur Indonesia. Prevalensi stunting di Kabupaten Seram bagian barat mencapai 33,8%. Pemerintah Kabupaten optimalkan intervensi guna menurunkan angka stunting. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Lina Tehopuring.
1: Prevalensi stunting di Kabupaten Seram bagian barat mencapai 33,8% berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI. Angka tersebut menempatkan SBB pada peringkat keempat tertinggi dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Selain berada di atas rata-rata Provinsi Maluku yang mencapai 29,4%, prevalensi stunting di SBB juga masih melampaui angka nasional yang tercatat 19,8%. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Seram bagian barat dalam mempercepat upaya penurunan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian barat Gariman Kurniawan mengatakan, hasil survei status gizi Indonesia menjadi dasar evaluasi sekaligus penyusunan strategi penanganan stunting di daerah. Menurutnya, pengukuran status gizi dilakukan secara komprehensif melalui 92 indikator. Ia menjelaskan, penanganan stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah OPD dan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Optimalisasi pelayanan puskesmas, posyandu, serta penguatan program 1000 hari pertama kehidupan HPK terus dilakukan untuk mencegah lahirnya kasus baru.
2: Bagaimana kita bisa turunkan stunting? Nah, kita sudah jalan di beberapa wilayah. Kita mutarin di semua kecamatan. Kita baru mulai dengan, Seram Barat dulu. Nah, Seram Barat kita sudah sisir semua. Tinggal Desa Kawa dan dia pembetulan Wayuho. Kita pembetulan yang Patihnia, kemudian Petoso, itu semua sudah selesai. Kita dapat balita stunting yang kita dapat, yang kita lihat dia pun kondisi memang harus diintervensi langsung kita rujukan ke rumah sakit.
1: Pemerintah Kabupaten Serang Bagian Barat optimis prevalensi stunting dapat ditekan secara bertahap melalui intervensi preventif, edukasi gizi, dan keterlibatan aktif masyarakat. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Pendengar, rencana investasi pengusaha Haji Isam di Desa Fafjetur, Kecamatan Aru Selatan terus mendapat pengawalan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Wakil Ketua 1 DPRD Kepulauan Aru, Udin Belsigawai, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau lokasi sekaligus menyerap 9 poin aspirasi masyarakat setempat sebelum proyek resmi direalisasikan. Ia menjelaskan salah satu poin utama aspirasi warga adalah prioritas perekrutan tenaga kerja lokal. Pihak perusahaan berkomitmen meningkatkan keterlibatan warga asli secara bertahap hingga menjadi dominan dalam jangka waktu 5 hingga 6 tahun ke depan. Selain itu, ditawarkan pula dua skema kemitraan peternakan sapi baik sebagai pemasok pakan maupun pemeliharaan ternak dengan sistem beli kembali. Menanggapi dinamika dan spanduk penolakan di sejumlah titik, DPRD menilai hal tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Meski demikian, pendengar, pihak legislatif menghimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan DPRD berjanji akan memanggil pihak perusahaan dalam rapat dengar pendapat guna memastikan seluruh proses investasi berjalan terbuka, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dan pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa mengajak seluruh masyarakat Maluku di perantauan untuk terus memperkuat persatuan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Pesan tertulis tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indrapata, dalam acara kebersamaan yang digelar Kerukunan Keluarga Maluku bersama Hikma di Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya menjaga solidaritas serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Mengutip pesan Gubernur, Saiful Indrapata menyampaikan bahwa jarak dan lautan tidak akan melunturkan ikatan batin sesama anak Maluku, serta semangat perjuangan Kapitan Patimura harus terus menyala dimanapun mereka berada. Selain itu, semangat Lawamena Haulala juga diharapkan terus dipelihara sebagai perekat persaudaraan penguat identitas warga Maluku di tanah rantau. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon meminta peran pemerintah desa, RT, dan RW untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Informasi ini, pendengar, berikut kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Saira Sangaji.
3: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon menegaskan, sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Karena itu, kesadaran masyarakat dinilai menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan sampah yang masih dibuang ke aliran sungai, selokan, maupun jurang. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Haspers, mengatakan tidak ada aturan yang membenarkan sungai dijadikan lokasi pembuangan sampah. Menurutnya, pemasangan jaring penahan sampah di jembatan Waitomo, Mardika, hanya bertujuan mengantisipasi sampah agar tidak masuk ke Teluk Ambon, bukan sebagai pembenaran bagi warga untuk membuang sampah ke sungai. Apris menegaskan, membangun kesadaran masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain itu, DLHP Kota Ambon meminta pemerintah desa dan kelurahan, RT, RW hingga tokoh agama diharapkan berperan aktif mengedukasi warga agar menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup saat ini maupun generasi mendatang.
4: Kita bergilir juga, misalnya Senin, Selasa, Rabu itu angkut hanya sampah, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu kita angkutnya sampah kering. Ya, waktu di TPA pun dalam pengelolaan kita tahu bahwa hari ini nih kita kelola yang basah dan hari ini kita kelola yang kering. Mungkin saja kalau misalnya sistem pengelolaan dari hulu ini, dari sampahnya ini taat, minggu mungkin kita tidak lakukan pengangkutan. Kita angkut cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu saja kita bisa efisien untuk pengangkutan sampah. Maka ya daerah ini mungkin cukup punya cadangan uang yang lebih untuk kita berbuat sesuatu yang lebih baik lah.
3: Terkait penegakan Penegakan Hukum, APRIS mengungkapkan DLHP Kota Ambon telah mengusulkan rancangan aturan mengenai pemberian sanksi bagi pelanggar. Namun hingga kini rancangan tersebut masih dalam proses kajian di bagian hukum sehingga belum dapat diterapkan. Namun demikian, DLHP Kota Ambon tetap berkomitmen menjaga kebersihan Kota Ambon dengan mengoptimalkan pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. APRIS mengingatkan tugas DLHP adalah mengelola sampah yang dibuang pada tempatnya, bukan membersihkan sampah yang sengaja dibuang ke sungai, selokan, maupun jurang. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Bergerak kita ke berita selanjutnya. Guna meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas pelayanan publik di lingkungan Polres Tual. Dalam peninjauan yang didampingi Wakapolres Kompol Roni Ferdi Manawan tersebut, sejumlah fasilitas vital disisir secara mendalam. Mulai dari ruang SPKT, layanan SKCK, pembuatan SIM, ruang tunggu warga, hingga ketersediaan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Pengecekan mendadak dan menyeluruh ini pendengar dilakukan untuk memastikan seluruh jenis pelayanan kepolisian dapat berjalan optimal, cepat, dan transparan. Selain memantau sarana-prasarana fisik serta kebersihan lingkungan, peninjauan ini juga dilakukan di saat yang sama dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal. Hal ini dilakukan guna mendeteksi berbagai kendala di lapangan secara dini sehingga perbaikan layanan dapat segera direalisasikan. Dalam arahannya, Kapolres Tual menegaskan kepada seluruh jajaran personil agar senantiasa mengedepankan sikap yang ramah, humanis, dan profesional tanpa membeda-bedakan perlakuan kepada warga. Pihaknya berharap melalui pengawasan secara langsung dari pimpinan, Polres Tual mampu menghadirkan pelayanan publik yang presisi serta betul-betul memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat setempat. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Maluku terus memperkuat komitmennya dalam mendorong produktivitas dan keberlanjutan pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara. Guna memastikan program pemerintah berjalan efektif, tim BRMP Maluku yang dipimpin oleh Kapoksi Program dan Pengujian Novendra Cahyo Nugroho turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi bantuan irigasi perpompaan agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi para petani setempat. Peninjauan diawali di kelompok tani Fatnim Desa Letman Kecamatan Kei Kecil dan di lokasi ini pendengar tim meninjau pemanfaatan sumur bor setinggi 25 meter yang diproyeksikan mengairi sekitar 5 hektar lahan tanaman umbi-umbian, kubis hingga jagung manis milik 21 anggota kelompok tani. Monitoring kemudian dilanjutkan ke kelompok tani mandiri sejahtera di desa Laingngas, kecamatan Manyeu yang memanfaatkan sumur bor sedalam 30 meter untuk menyokong kebutuhan air bagi 14 petani di lahan seluas 5 hektar. Hadirnya bantuan irigasi perpompaan ini disambut antusias oleh para petani lokal. Ketua Kelompok Tani Mandiri Sejahtera, Remigius Recaan, mengungkapkan bahwa sebelumnya petani harus mengeluarkan biaya hingga Rp140.000 per tangki air dari Kota Langgur. Dengan tersedianya fasilitas irpom ini, ketergantungan air pada masyarakat setempat dapat teratasi sehingga petani kini berpeluang mengembangkan komunitas baru seperti padi gogo serta mengoptimalkan hasil panen mereka secara berkelanjutan. Pregar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara mendorong petani dan pelaku UMKM memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari program makan bergizi gratis. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Iren Hari Cahyani.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk terlibat dalam rantai pasokan program tersebut. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai, Krisanti Anaci Jamlean mengatakan, pelaksanaan MBG membutuhkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, mulai dari beras, sayuran, telur, ikan, hingga bahan pangan lainnya. Kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi para pelaku usaha lokal apabila mampu memenuhi secara konsisten.
2: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
1: Menurut Krisanti, kebutuhan bahan baku untuk program MBG berlangsung secara rutin selama kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk memasok berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan. Karena itu, program MBG dapat menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian mereka. Semakin banyak bahan pangan lokal yang dapat diserap oleh program tersebut, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Krisanti mengakui, hingga saat ini ketersediaan bahan baku lokal masih menjadi tantangan. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan hasil panen sejumlah petani menurun, sehingga pasokan sayuran dan komoditas tertentu belum selalu mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar.
2: Untuk menjawab setiap kebutuhan kapasitas besarnya dari satu SPPG dengan beberapa musim belakangan ini yang memang sangat berpengaruh juga ke hasil tani, para petani hasil kebunnya juga mungkin sangat dipengaruhi, salah satunya karena musim kemarau yang panjang, sehingga sayur yang banyaknya kami pakai ya sayur-sayur yang sering tersedia di pasar seperti

0: Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
0: Oh, tahu Mas Faris ya. Juga. Ih, mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja enggak berdua nih?
1: Boleh.
0: Boleh ya.
2: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
0: Oh, sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
0: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
2: Jarangnya senyum-senyum gitu.
0: Eh, tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
2: Cowok lah.
0: Oh, cowok. Kalau di sini cewek, Kak. Iya. Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
2: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: bingung. Jadi Dede Anet kayaknya.
0: Dede. Anak bukan buat anak.
2: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang. Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa, atau ciptaannya Mbak Anet sendiri, atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
0: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong. Iya.
2: Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Pada tidak Kak Ari Jawari. Makasih.
0: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang enggak, Kak Isan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
0: Wah, benar. Ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah, Allahu Akbar.
0: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan
0: Padang. Jadi kayak kita, ayo makan di mana, Pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
0: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
0: Ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat?
3: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
0: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
3: Oh iya. Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
0: Tanya dulu sama Kak Rulinya. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
3: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
3: Baru atau udah dari dulu?
1: Ya? Dia baru mengenal itu.
0: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
1: Rendang.
0: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
1: Padang kan?
0: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
1: Baru ibaratnya
0: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau gak ikan bakar. Ayam bakar, rendang.
3: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
0: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: Dendeng batoko
0: tuh bener-bener crispy banget. Kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
0: Ya kan? Iya, tapi ya nggak apa-apa.
3: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
0: Kayak gepuk.
1: Oh, iya, jatuhnya kayak gepuk ya?
3: Iya.
0: Oh.
3: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
0: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya.
0: Enak sih.
3: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
0: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
0: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
0: Aku biasa aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
0: Tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
0: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
0: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
1: Gulai otak.
3: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
0: berangkat
3: ke Kota Padang Panjang.
0: Berangkat.
1: Iya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
3: Oke.
0: Uncle Gazi, ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet, mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh nih. Apa kira-kira yang mesti dicoba?
3: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
0: Iya, boleh.
3: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
0: Oke.
3: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
0: Oke.
1: Okay, oke, okay, siap.
3: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
0: Boleh dong, silakan Angkal Gazi.
3: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trupio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
0: Terima kasih
1: yang Kak Gazi.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
0: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
0: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
0: Margamu kan? Dari sana.
1: Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak.
0: Belum dia, pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
0: Oh ya.
1: Dia harus nyebrang dulu gitu.
0: Oh.
1: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
0: Oh. Baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
0: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
0: Pak Albert, halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
0: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
0: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
0: Speedboat?
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
0: Oh lumayan tuh ya. Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
0: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
0: Aman ya?
1: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
0: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
0: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
0: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
1: Boleh
0: ke puncak gunung ya?
1: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
0: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
1: Aduh.
0: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
1: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
0: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
0: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
0: musik. Oh, yeah. Jadi cukup memorable buat
1: cukup
0: seorang
1: memorable.
0: Ihsan ya.
1: Yes.
0: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh. Karena itu udah beda banget suaranya.
0: Ada minus one-nya? Ada. Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tarore pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh di Hoki Plaza GBK. Aduh seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Asli, ya betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Trio Lestari.
1: Iya iya iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: sama Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu. Mm-hmm. Jadi ada kuis-kuisan gitu Ruli. Mm-hmm. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar ya. Aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu,
0: lucu
1: menurut
0: banget.
1: Aku tuh kayak, oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Ikan pernah remake juga nggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol, sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya?
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih sahabatku kekasihku. Ada band terus sama
0: Oh, anak band banget kamu zaman dulu ya.
1: Aku anak band.
0: Tadi sempat terputus ya San, kalau kita mau nyebrang pulau. Tapi coba, apakah sekarang sudah aman Sentosa? Kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Yang kaya banget Indonesia.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kaisa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, nggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah kece Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia ekspresi kantor. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan.
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli? emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu. Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi loh, Maxi.
0: Makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Ini orang chef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Kamu mau bertanya Ica apa?
3: Itu Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ica mau nanya, gimana sih bagi waktunya gitu?
0: Oke.
1: Oke, gimana bagi
0: waktunya? Kalau lagi kuliah, gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi, iklan juga. Anet itu bisa nggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin nggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi, katanya katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, karena aku konsumsi vitamin C.
0: Nggak apa-apa kak. Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja, saya panggilnya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Iksan
3: sama
0: Kak Uli,
3: selamat tugas yang
0: kami selesai
3: semuanya selalu.
0: Terima kasih Kak Ica.
3: Nonton loh. Makasih,
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutra lah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Mejiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya, Kaisan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni. Walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri. Mm-mm. Tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore, Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet.
0: Bener
1: ya.
0: Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat, Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja kakak.
0: Aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Tapi kok gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah ya.
1: Oh iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Isan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh.
2: Waduh.
0: Lanjut Kak Isan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya, Net ya.
0: Oh, betul.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu ya.
1: Iya.
0: Jadi,
1: congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Oh, yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Sebenarnya romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Isan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan kak, jadi jadi sembunyi dari orang-orang gitulah kak,
1: make sense sama yang tadi
2: artikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi,
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu, tapi pernah nggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius. Soft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya bener. Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau nggak rock klasik gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: kalau di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
3: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
3: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
2: Iya. Wah, misteri apa tuh?
3: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kan gitu.
2: Enggak ada. Ya. Kan? Oh, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya
2: sih. Ya kalian bisa dengerin lah di
3: tadi lagunya. Kita puterin sebenarnya.
2: Udah tadi kita puterin.
3: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Backstreet ternyata
3: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cili?
3: Idola cili.
0: Dari siapa tadi kak yang terakhir?
3: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
3: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
3: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
3: Oh my god.
0: Masih muda banget. Masih kicik.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
3: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
3: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
3: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya.
3: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau nggak salah ya. Malang
0: festivalan
2: Malang.
0: Gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
3: Udah lama banget itu. Ya. Terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet, lagu itu. Gitu. Wah, Anet, lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
3: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali. Gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
3: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong. Pakai topeng-topeng itu.
3: Yes, tau. Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papa yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
3: Oh my god. Dia
2: ditembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: gitu.
3: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya benar kan? benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun ya? Gen Z lucu ya.
3: Iya benar. Dari ya? Nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
3: Hijau.
0: Iya.
3: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh, benar. Ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album 1. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan nih ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
3: untuk
0: ini
3: album
0: ya.
3: Kedua. Oke, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
3: Adanya lirik baru video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
3: Ya, itu tadi pertanyaan dia. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada
0: mungkin
2: di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngebleng nih tanggal-tanggalnya.
3: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
3: ya.
0: Padat ya.
3: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take kesini, oke berangkat gitu ya. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC.
2: TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Namanya sama.
2: Namanya ini Anet beneran.
0: Ini Anet.
3: Emang ada ini Anet bohongan?
0: Anet aku cuma satu kata dia, cuma aku.
3: Ini Anet beneran.
0: Tadi Kaisa mau tanya apa? Maaf kepotong.
3: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
3: Intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
3: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya
0: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
0: Oke.
3: Buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Karena showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis
3: collab
0: gitu
3: ya.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Seru. Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
3: Nah, ikut aku besok ya, thank you.
0: Oke, boleh. Okay. Boleh Just Tip Bandung enggak?
2: Boleh. Ah, zodiak apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba.
2: Aduh.
0: Kita aku kasih
2: clue.
0: Fire sign.
3: Fire sign.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu.

0: Kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat
1: banyak banget lagi
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan ya.
1: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke, ya udah 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan. 101
0: ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi relay dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di
1: 0811 7972 7912, atau juga di telepon kita 0213440696, 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anes, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Gampang kan?
1: Tapi
2: ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Boleh buka lirik. Boleh. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini
1: kita harus selalu ada.
2: Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi ajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet. Sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang udah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk,
1: ada
2: telepon
1: Ica.
2: Masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, gue Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: sulit ya, agak sulit ya
1: translate gitu.
2: Tapi lucu, gemes loh.
0: Iya. Yeah,
2: gemes banget loh.
0: Bener. Anet.
2: Suka aku liatnya. Aduh.
0: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa. Iya. Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa enggak? Bisa nih ternyata.
2: Iya,
0: ya kan?
2: Bahasa Manado bisa.
0: Bahasa Manado.
2: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
0: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado.
1: Sering pakai bahasa Manado.
0: Oh, oh. Yang Manado tuh siapa? Mama papa?
1: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang lebih dominan Manadonya.
0: Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
2: Hanafi di
0: Padang. Hanafi.
2: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
0: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
2: Dia langsung speechless. Oke.
0: Aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya Omer ya.
2: Nanti aku ajak ya.
0: Iya. Saya kagetnya apa ya?
2: Tapi masih enggak sih?
0: Enggak. Mulai ya, mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
2: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
0: Oke.
2: Boleh kalau tahu itu judul lagunya apa?
0: Pernah duet memang?
1: Apa?
0: Pernah duet sama Ruben?
2: Sama Onyo.
1: Pernah ada.
0: Judul, masih ingat judulnya?
1: Sahabat Akan Pergi waktu itu.
0: Sahabat Akan Pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat Akan Pergi judulnya. Baiklah.
2: Itu Icut.
0: Kita cucup ya Kak Isan ya.
2: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
0: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
1: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak ya?
2: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. tapi ngomong-ngomong, silahkan. Ini kan lagu Sembunyi Dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih?
0: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Gak? Minum dulu boleh.
2: Ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
0: mungkin ada schedule ke depan, ya, Instagram, TikTok.
1: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
0: Aduh, ini kolaborasi berarti.
1: Bisa jadi.
0: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
1: Wow. Pokoknya tungguin aja.
2: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
0: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
2: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
0: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
1: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
0: Yang pernah backstreet,
1: yang
0: juga
1: pernah
0: mungkin
1: backstreet
0: ya.
1: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
0: menyudahi
1: itu kan mereka masing-masing kan.
2: Yang penting bahagia.
1: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
0: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
2: Isan Tarwi juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi Dari Bumi by Anet.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Muhammad Masyud memastikan akan memberikan perhatian khusus terhadap operasional kapal milik PT Dharma Indah yang dinilai belum mematuhi ketentuan kepelabuhanan. Penegasan itu disampaikan menyusul laporan mengenai aktivitas kapal perusahaan yang kerap bertambat di luar pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Semihuay mengatakan komitmen tersebut disampaikan saat dirinya diterima Dirjen Hubla di kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, di mana pemerintah pusat memandang persoalan itu perlu segera ditindaklanjuti agar seluruh operator pelayaran diperlakukan sesuai aturan yang berlaku.
0: Sekian Cek Fakta.

Aku titipkan asa pada rasa yang bernama cinta, yang membuat kau dan aku menjadi kita. Arungi padang hidup yang penuh warna, yang membawa kita pada saujana, dengan bahagia menghampar sejauh pandangan mata. Meski akhirnya sang waktu membawa pada sebuah rasa bernama

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja? Wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda pendengar semuanya di mana saja Anda berada ya. Kami kembali menghiasi ruang dengar Anda di sore ini, saya Susan menemani Anda ya hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam. Kentongmu lewat Mosaik Nusantara menemani pendengar semua di sore ini. Saya akan memberikan informasi terkait dengan suasana yang terjadi di Kota Ambon ya pendengar. Kita lihat sekarang kemarau yang sudah mulai, musim kemarau yang sudah mulai terlihat ya pendengar, dan kekeringan sudah mulai terjadi di mana-mana. Di Kentongmu kita akan memberikan informasi untuk Anda ya di sore ini. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda di saat ini ya pendengar di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Segura.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, informasi untuk Anda terkait dengan pemerintah Kota Ambon memetakan wilayah rawan kekeringan akibat El Nino nantinya ya, terutama di daerah perbukitan. Dan pemerintah telah melakukan pemetaan di wilayah rentan mengalami kekeringan akibat dampak El Nino, yaitu formasi atas, Gunung Luna, Wara, Lorong Putri, Kampung Tomia, dan kawasan Bentas. Dan ini sudah dipetakan ya dari sebelum El Nino untuk wilayah yang terjadi ancaman kekeringan dan debit air. Dan usai melakukan peletakan tersebut ya, yang peletakan batu pertama kantor BPD Gereja Betel Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa pemetaan tersebut telah dilakukan sejak sebelum potensi kekeringan terjadi ya pendengar, dengan fokus utama pada wilayah perbukitan yang selama ini rawan kekurangan air. Sementara daerah dataran rendah relatif masih memiliki akses air bersih, meskipun tetap perlu penataan ulang. Dan kita ketahui bahwa debit air tanah saat ini mulai berkurang ya pendengar, dan kondisi tersebut berpotensi memburuk seiring cuaca panas ekstrim. Dan rata-rata di daerah ketinggian itu rentan kekeringan. Kalau di dataran ada sumur, tapi memang debit air tanah sudah berkurang. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah Kota Ambon menyatakan bahwa telah bersedia ya menghadapi musim El Nino ini dengan fokus utama pada penyaluran air bersih kepada masyarakat. Dan cara ini dilakukan, solusinya akan salurkan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, dinas terkait juga disiagakan ya pendengar untuk memberikan layanan cepat dan tepat dalam penanganan dampak kekeringan. Untuk diketahui bersama ya bahwa El Nino dan La Nino ini merupakan fenomena iklim alam di Samudra Pasifik yang saling berlawanan ya. Karena El Nino ini menyebabkan peningkatan suhu air laut yang memicu kekeringan, kekurangan air bersih, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan. Sebaliknya, La Nino ini ditandai dengan penurunan suhu air laut yang memicu curah hujan yang tinggi. Dan pendengar, fenomena ini juga sudah mulai terjadi di Kota Ambon ya, karena kita lihat bahwa debit air di sumur sudah mulai berkurang untuk saat ini, apalagi di waktu siang hari ya, debit airnya itu sudah mulai berkurang. Baik, kami masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate ya pendengar, dari laman kami rri.co.id untuk Anda di saat ini.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Jadi perhatian pemerintah Kota Ambon mengantisipasi dampak musim kemarau yang panjangnya akibat fenomena El Nino ini. Masyarakat diminta pendengar mulai menghemat penggunaan air, sementara pemerintah menyiapkan langkah darurat jika terjadi krisis air bersih. Wali Kota Ambon mengatakan bahwa kondisi cuaca yang mulai panas harus diantisipasi sejak dini ya pendengar, agar dampak musim kemarau tidak semakin besar. Karena yang kita rasakan hari ini cuaca sudah mulai panas, tapi semoga tidak sampai ke musim kemarau yang berkepanjangan ya pendengar. Karena menurutnya persoalan ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan di Kota Ambon ya. Karena itu pemerintah telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif ya untuk menghadapi kemungkinan kekeringan. Karena prinsipnya pendengar, pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Apabila kita tahu bersama bahwa musim kemarau berlangsung lebih lama dan menyebabkan pasokan air bersih terganggu ya. Sehingga pemerintah Kota Ambon memastikan akan segera mendistribusikan air bersih kepada warga di wilayah terdampak. Kalau memang terjadi kemarau, dan tentu akan mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak sebagai solusi terbaik.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Umi.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami informasikan untuk Anda bahwa beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya jatuh di menit ke-34 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: Iya. Bu,
1: enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
1: Bisa aja, baru aja datang. Kamu nih udah bohong loh, Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
0: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
0: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
1: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
1: Memang turunan ya, turunan ibu.
2: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
0: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
0: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
0: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
0: Kita?
3: Maksudnya?
0: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
0: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
0: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
1: Sudah.
0: Maaf, Bu.
2: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
0: Aku capek. Capek banget. Tapi, aku gak boleh capek. Kalau capek juga, siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga, siapa yang ngurus semuanya?
3: Boleh duduk?
0: Dari tadi juga udah duduk.
3: Masih marah?
0: Enggak.
3: Bohong.
0: Cuman kecewa aja.
3: Oke, aku minta maaf.
0: Enggak butuh maaf.
3: Lalu?
0: Butuhnya bantuan.
3: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
0: Ya, aku memang kuat.
3: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
0: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
3: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
0: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
3: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
1: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
0: Bu, kok bangun?
1: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
0: Bukan bu, jadi gini.
1: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
3: Hah? Apa?
0: Apa? Apa bu?
1: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
0: Jangan bilang begitu bu.
1: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
3: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
0: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
1: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
0: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
3: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
0: Hah?
3: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
1: Serius, nak? Memang bisa?
3: Serius.
0: Tapi pekerjaanmu?
3: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: 1 minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
3: Bu, obatnya.
1: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
3: Gimana jalan-jalannya?
0: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Mi?
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini. Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Informasi terakhir untuk Anda ya pendengar, bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tengah secara resmi melepas kontingen gerakan pramuka kuartir cabang Maluku Tengah untuk mengikuti jambore nasional di Bumi Perkemahan di Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan berlangsung di auditorium lantai 3 kantor Bupati Maluku Tengah yang dipimpin asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Kalit Patisahu Siwa, mewakili Bupati Sulkarnain Awad Amir. Ketua Kontingen Kuarcap Maluku Tengah Abdul Kadir mengatakan bahwa sebanyak 44 orang diberangkatkan untuk mengikuti perhelatan pramuka terbesar di Indonesia tersebut. Kontingen terdiri dari pimpinan kontingen, pendamping pelatih, peserta pramuka penggalang, dan tenaga pendukung yang siap membawa nama baik daerah di tingkat nasional. Dan pendengar, jambore nasional ini menjadi momentum penting ya untuk membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, menumbuhkan jiwa kepemimpinan sekaligus mempererat persaudaraan antar anggota. Dan menurut Abdul Kadir, jambore nasional merupakan sarana pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan edukatif di alam terbuka. Ia berharap bahwa seluruh peserta dapat menambah pengalaman, memperluas wawasan, membangun persahabatan sekaligus mengukir prestasi bagi Kabupaten Maluku Tengah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini ya pendengar. Kita sudah ada di tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur perlindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi, biasanya ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di biro umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang ONC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara ONC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guru Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipenuh-penuh di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan Muno Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kunlun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta ya pendengar. Dan kami kembali menemani Anda di saat ini. Saya Susan, masih tetap setia untuk Anda saat ini. Dan saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu menemani Anda pendengar di malam hari ini ya, 38 34 921, atau di nomor WhatsApp kami 08 13 5624 5886. Kami masih terus menanti yang mau bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini ya pendengar. Dan selamat malam untuk Kak Deden di seputaran Tenga-Tenga. Tidak lupa juga yang punya pasok ya. Untuk teman-teman semua yang terus bersama kami ya di Ruang Rindu, ada Kak Fabio. Selamat malam Kak Fabio. Kak Widi juga selamat malam. Dan Kak Farida selamat malam juga yang punya Palu. Apa kabar malam hari ini yang mau bergabung ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini. Susan menanti di nomor WhatsApp malam hari ini ya, di 08 13 5624 5886, yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda di malam hari ini. Semoga apa yang sudah kami hadirkan lagu-lagu di malam hari ini ya, menemani Anda di waktu istirahat Anda bersama keluarga. Selamat beristirahat di malam hari ini dan selamat menikmati musik jenjang malam hingga berakhir di menit ke-55 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

0: Sebuah kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri berbagai musik jenjang malam untuk Anda di saat ini. Selamat beristirahat dan kita akhiri berbagai acara untuk Anda di malam hari ini ya pendengar. Saya Susan pamit, selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat beristirahat di malam hari ini pendengar. Kami akan kembali esok pagi dengan acara yang berbeda. Selamat malam dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Kita berpisah malam hari ini. Saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selamat beristirahat di malam hari ini. Dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di Rabu 5 Agustus 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz, AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian. Pagi ini kami untuk Anda pendengar Rabu 5 Agustus 2026. Pagi hingga malam nanti dalam rangkaian acara yang sudah kami siapkan menemani Anda. Dan pagi ini saya Joseph yang bakal ada hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda umat Islam, apa kabar hari ini, pagi ini? Mutiara pagi untuk Anda hingga jam 6 nanti. Dan kita akan ikuti renungan yang akan dibawakan oleh Haja Aminah Latukonsina SAG dengan judul renungannya Hargailah Waktu dalam rangkaian Mutiara Pagi edisi pagi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon.

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

0: Pendengar untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda di jumpa sajian saat ini renungan dengan judul Hargailah Waktu, diantarkan oleh Haja Aminah Latukonsina SAG.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara renungan pagi ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada pembimbing kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, pengikutnya ila yaumil akhir. Hadirin pendengar mutiara pagi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh singkat Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai di muka bumi ini. Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi betapa luar biasanya yang beliau kerjakan dalam waktu yang sangat singkat itu, memberikan dampak perubahan yang besar bagi umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat menghargai waktu. Setiap detik dalam hidup beliau digunakan dengan penuh makna, tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah dan perbuatan beliau bernilai ibadah yang layak mendapatkan cinta dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, sebagai umat yang mencintai Rasulullah, kita diajak untuk meneladani sikap beliau dalam mengelola waktu. Hidup di dunia ini sangat singkat, bahkan usia kita lebih sangat singkat lagi. Pernahkah kita merenung sejenak untuk apa saja waktu yang telah berlalu? Apakah kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, ataukah hanya untuk memuaskan keinginan duniawi semata? Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, sebuah tempat persinggahan untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Jika kita diberi umur 63 tahun, dan dalam waktu itu kita mengisinya dengan amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatlah surga yang penuh dengan kenikmatan sebagai ganjaran atas setiap amal yang kita kerjakan. Ibadah kita di dunia ini mungkin terasa singkat, namun balasannya sangat luar biasa, berlipat ganda. Sebaiknya jika kita menghabiskan waktu hidup dengan kemaksiatan, meskipun hanya dalam waktu yang singkat, itu bisa menjadi sebab kita terjerumus ke dalam azab neraka yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita bijak dalam memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk golongan yang merugi. Benarlah firman Allah dalam surah Al-Asr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan nasihat menasihati dalam hal kebaikan, serta nasihat menasihati dalam kesabaran. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang merugi adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu hidupnya dengan hal-hal yang sangat menjerumuskan ke dalam neraka. Mereka seringkali tidak percaya bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan, atau bahkan lebih parah lagi, mereka menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah mati. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, di antara kita yang terperdaya oleh kehidupan dunia ini menganggap sebagai tujuan utama dan menghalalkan segala cara untuk meraih kesenangan sesaat dalam mengerjakan kenikmatan dunia, mereka melupakan kematian ada sesudah kehidupan setelahnya. Hadirin pendengar mutiara pagi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tidak sedikit pula yang merasa waktu mereka masih panjang dengan alasan usia muda, sehingga menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa umur kita masih panjang? Kita mungkin merasa sehat dan bahagia saat ini, tetapi kematian bisa datang kapan saja, bahkan dalam keadaan yang tak terduga. Seseorang biasa saja meninggal di usia muda, meskipun tampak sehat dan penuh energi. Ajal tidak mengenal usia atau kondisi fisik. Ia bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena setiap detik yang berlalu begitu berharga. Jika kita benar-benar memahami berharganya waktu, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Harta bisa dicari, emas bisa dibeli, namun waktu yang telah terlewat tidak akan pernah bisa kembali. Kita tidak bisa mengulang waktu yang telah hilang, dan meskipun kita menangis dan memohon, masa lalu tidak akan pernah berulang. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita merenungkan betapa pentingnya untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Jangan tunda kebaikan karena waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali. Dunia itu alam fana. Janganlah terlena dengan gemerlapnya. Ada alam yang lebih gemerlap yang sedang menanti kita, yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil hamba yang dicintainya dengan kalimat, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah." Ya, yang artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridha dan diridainya. Masuklah ke dalam hamba-hambaku, termasuk ke dalam surgaku. Demikianlah pendengar kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan renungan kita pada hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

0: mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan.
1: Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

Dalam kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa,

0: Suara Pagi hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

0: Ketika keluhan masyarakat terkait air bersih itu perubah selalu ada. Ada dalam rangka membantu dan menyelesaikan masalah. Kita sementara menangani masalah di Tusap.
1: Di Kei Besar itu kita punya dua pangkalan minyak tanah. Tetapi memang kendalanya itu tidak sesuai kuota minyak tanah yang ada di kedua pangkalan itu.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Serui, inilah dinamika Maluku edisi hari ini pendengar kita di Rabu 5 Agustus 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Penetapan ini dilakukan usai pemeriksaan maraton. Kelima tersangka terdiri dari 4 pejabat pembuat komitmen dan pelaksana teknis, yakni Ella Sopalau, Andriani, Anita Muin, dan Nur Madras, serta Direktur PT Kusuma Jaya Abadi Dwi Priyambada Kurniawan. Isak tangis keluarga pun pecah saat para tersangka digiring menuju mobil tahanan sekitar pukul 8 malam. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku Radot Parulian menjelaskan bahwa proyek bernilai kontrak lebih dari 12,4 miliar rupiah ini bersumber dari pinjaman Pemprov Maluku untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Namun penyidik menemukan sejumlah modus penyimpangan mulai dari perencanaan tanpa konsultan, adendum kontrak berulang kali hingga rekayasa dokumen pencairan anggaran 100%. Bahkan serah terima pekerjaan dilakukan saat proyek di lapangan belum rampung sepenuhnya. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, indikasi rekayasa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 3,8 miliar rupiah lebih. Untuk kepentingan penyidikan, kelima tersangka kini ditahan selama 20 hari ke depan di lapas perempuan. Untuk kepentingan penyidikan, pendengar, dan mereka juga berada di rutan kelas 2A Ambon dan dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendengar, pembangunan proyek strategis nasional Blok Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diminta tidak menggeser tatanan sosial dan keberadaan budaya lokal. Sosiolog Universitas Patimura, Dr. Paulus Cortelu menegaskan bahwa kemajuan industri berskala besar di wilayah tersebut harus tetap memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan identitas serta nilai tradisi luhur. Masuknya investasi besar berpotensi mengubah tatanan kehidupan warga lokal. Karena itu, ia mengatakan nilai-nilai adat, bahasa daerah, serta falsafah Duan Lolat yang menjadi pedoman hidup masyarakat Tanimbar harus dijaga secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa tolak ukur pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari keseimbangan antara kepentingan investasi dan keberlangsungan kehidupan sosial warga setempat. Guna mengantisipasi dampak negatif industrialisasi, Paulus mendorong pemerintah daerah untuk segera menerbitkan regulasi yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Langkah ini pendengar dinilai penting agar pembangunan Blok Abadi Masela berjalan inklusif sehingga kemajuan ekonomi dapat dicapai tanpa membuat warga Tanimbar kehilangan akar budayanya. Pendengar, Perumdam Tirta Yapono komit tangani gangguan air bersih di luar wilayah layanan sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Perumdam Tirta Yapono menegaskan komitmennya untuk tetap membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, termasuk di wilayah yang berada di luar jaringan pelayanan perusahaan. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimima mengatakan, pihaknya selalu hadir ketika menerima keluhan masyarakat terkait gangguan layanan air bersih. Dijelaskan, salah satu wilayah yang saat ini sedang ditangani yakni daerah Toisapu di Kecamatan Le Timur Selatan. Kawasan tersebut sebenarnya tidak masuk dalam jaringan pelayanan Perumdam Tirta Yapono karena wilayah itu memiliki sumber air bersih sendiri, namun terjadi gangguan pada bagian instalasi sehingga menghambat pemanfaatan air bersih oleh masyarakat. Olehnya itu, Perumdam Tirta Yapono pun turun membantu melakukan penanganan agar kebutuhan warga dapat kembali terpenuhi. Peter berharap persoalan air bersih di Toisapu dapat diselesaikan paling lambat Agustus ini. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
0: Ketika keluhan masyarakat terkait air bersih itu Perumda selalu ada. Ada dalam rangka membantu dan menyelesaikan masalah. Kita sementara menangani masalah di Toisapu. Karena untuk kecamatan Letimur Selatan itu tidak ada jaringan perundan di sana. Jaringan PDAM sama sekali tidak ada karena mereka tersedia air bersih yang cukup. Tetapi ketika ada kendala itu kita hadir di sana. Mereka punya air yang cukup tapi instalasinya mengalami gangguan. Kita berharap nanti di bulan Agustus paling terlambat air itu sapu itu sudah bisa diselesaikan.
3: Selain Toisapu, Perumdam Tirta Yapono juga menangani sejumlah wilayah lain yang mengalami kendala air bersih meskipun tidak berada dalam jaringan perusahaan. Beberapa wilayah yang turut mendapatkan perhatian yakni Kilang, Ima, dan dalam waktu dekat Hatiwi Besar. Keterlibatan Perumdam Tirta Yapono di wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari komitmen pelayanan publik. Ia mengatakan ketika masyarakat menyampaikan keluhan terkait kebutuhan air bersih, pihaknya akan berupaya untuk memberikan solusi. Demikian Lina Tehupur melaporkan.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Maluku terus mengawal percepatan swasembada pangan nasional melalui monitoring dan evaluasi proyek cetak sawah. Di Dusun Waikudal, Negeri Batu Asah, Kabupaten Seram Bagian Timur, pelaksana tugas Kepala BRMP Maluku Gunawan menyatakan bahwa pendampingan ini dilakukan bersama tim lintas instansi, mulai dari unsur TNI hingga akademisi Universitas Patimura guna memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai target. Dari hasil monitoring di lapangan, pengerjaan cetak sawah saat ini telah mencapai 34,5 hektar dari total target sebesar 141 hektar. Tim di lapangan tidak hanya memantau fisik pengerjaan tetapi juga memberikan pendampingan teknis agar lahan yang terbentuk memiliki kualitas optimal dan siap ditanami oleh para petani setempat. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku optimistis program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi baru sekaligus menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Maluku Sadili dalam rapat koordinasi hilirisasi ubi kayu yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku. Ia menjelaskan bahwa Maluku memiliki potensi pertanian yang berlimpah dengan produksi ubi kayu mencapai lebih dari 42 ribu ton dari luas lahan panen 1.800 hektar lebih. Lewat program hilirisasi, hasil panen warga tidak lagi dijual mentah, melainkan diolah menjadi produk industri bernilai jual tinggi guna meningkatkan daya saing daerah. Untuk mendukung industri skala besar tersebut dibutuhkan pengembangan lahan hingga 12.000 hektar yang diproyeksikan bakal membuka lapangan kerja secara masif bagi warga setempat.

0: Kita ke informasi selanjutnya. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 36 Lea menggelar razia insidentil di blok-blok hunian warga binaan. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus meminimalisir peredaran barang-barang terlarang di dalam area lapas. Dipimpin oleh Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban, Herianto, petugas regu pengamanan berhasil menyita sejumlah benda berpotensi bahaya yang tidak seharusnya dimiliki warga binaan seperti silet, pecahan cermin, penggaris besi, sendok, hingga jarum. Pihak lapas menegaskan bahwa penggunaan benda tajam maupun berbahaya berbahan kaca sangat dilarang demi menjaga keselamatan bersama. Menanggapi keluhan warga terkait mahalnya harga minyak tanah di Elat, Kecamatan K Besar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Iren Hari Cahyani.
1: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota minyak tanah untuk Kecamatan Elat Pulau Kebesar belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan stok di pangkalan kerap habis dan memicu kenaikan harga di tingkat pengecer hingga mencapai Rp50.000 per jerigen berisi 5 liter. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, mengatakan di kota Elat hanya terdapat 2 pangkalan minyak tanah, namun kuota yang diterima kedua pangkalan tersebut belum sebanding dengan jumlah pengguna minyak tanah di wilayah tersebut. Menurut Neti, harga resmi minyak tanah di Elat sesuai keputusan Bupati sebesar Rp5.000 per liter. Namun ketika stok di pangkalan kosong, masyarakat terpaksa membeli dari penjual lain dengan harga yang jauh lebih tinggi.
2: Di K Besar itu kita punya 2 pangkalan minyak tanah, tetapi memang kendalanya tuh tidak sesuai kuota minyak tanah yang ada di 2 pangkalan itu, tidak sesuai dengan jumlah KK yang ada di kota Elat khususnya. Selama ini memang agak sulit untuk masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan harga yang sesuai dengan SK Bupati.
1: Berdasarkan pemantauan Disperindak, harga minyak tanah di Elat dapat mencapai Rp10.000 per liter atau sekitar Rp50.000 per jerigen 5 liter. Kenaikan harga tersebut terjadi karena sebagian pedagang membeli minyak tanah dari langgur Pulau Kekecil kemudian menjual kembali setelah memperhitungkan biaya transportasi dan pengangkutan. Selain keterbatasan kuota, tingginya konsumsi minyak tanah di K Besar juga menjadi faktor penyebab kelangkaan. Tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, minyak tanah juga masih dimanfaatkan sebagai bahan bakar sejumlah speedboat yang melayani transportasi masyarakat antar desa dan antar kawasan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan minyak tanah di wilayah Kebesar relatif lebih tinggi dibanding daerah lain, yang sebagian besar masyarakatnya telah beralih menggunakan bahan bakar alternatif. Untuk mengatasi persoalan yang terus berulang, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota minyak tanah kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Tanah dan Gas Bumi BPH Migas, baik melalui pemerintah Provinsi Maluku maupun secara langsung. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di kawasan kepulauan dapat terpenuhi.
2: Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, karena ada kelangkaan dan sering keluhan dari masyarakat untuk minyak tanah ini, kami pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan permohonan penambahan kuota itu tahun ke tahun. Kami melaksanakan itu lewat Provinsi Maluku, lewat Dinas Sumber Daya Migas. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk penambahan kuota ini, tapi memang sampai saat ini juga belum mendapatkan kuota yang sesuai kami inginkan.
1: Neti menambahkan, Pemkab Maluku Tenggara sebelumnya mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter. Namun, informasi yang diterima pemerintah daerah menunjukkan tambahan yang kemungkinan diberikan hanya sekitar 100 kiloliter dan hingga kini belum terrealisasi. Sehingga kondisi tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak tanah yang masih sering dikeluhkan masyarakat, terutama di Kecamatan Elat dan sejumlah wilayah lain di Pulau Kekecil. Disperindak memastikan akan terus mengawal usulan penambahan kuota sekaligus memperkuat pengawasan distribusi di lapangan agar pasokan minyak tanah dapat lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Berikut laju inflasi di Provinsi Maluku mulai melambat. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Maluku pada Juli 2026 sebesar 2,75%, turun cukup signifikan dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 3,80%. Bahkan secara bulanan, Maluku justru mengalami deflasi sebesar 0,75%. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Pati Wailapia menjelaskan dari tiga wilayah pemantauan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 3,55%, disusul Kota Ambon dan terendah di Kabupaten Maluku Tengah. Kenaikan harga tertinggi didorong oleh sektor transportasi yang melonjak hingga 11,66%. Dengan komoditas utama seperti tarif angkutan udara, bensin, serta berbagai jenis ikan segar. Di sisi lain, penurunan harga pada kelompok pakaian dan alas kaki membantu menahan laju inflasi. Selain itu, melimpahnya pasokan bumbu dapur dan bahan pangan seperti tomat, cabai rawit, telur ayam hingga ikan layang menjadi penyumbang utama terjadinya deflasi bulanan di wilayah Maluku bulan ini. Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta mendorong 17 pejabat eselon 2 yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2026 untuk melahirkan berbagai inovasi nyata. Langkah ini dinilai sangat krusial demi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan daerah di Kota Ambon. Eli Toisuta menegaskan agar para peserta tidak sekedar mengejar kelulusan atau sertifikat formalitas. Ilmu pengalaman dan jaringan yang diperoleh selama pelatihan harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghadirkan terobosan baru di lingkungan kerja masing-masing. Masyarakat Maluku diimbau untuk semakin cerdas dan kritis dalam menyaring informasi di media sosial agar tidak mudah menjadi korban hoax. Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo Maluku Sahril Saleman menegaskan, literasi digital menjadi kunci utama dalam menghadapi derasnya arus informasi yang belum tentu benar. Ia menjelaskan hoax tidak memandang latar belakang tingkat pendidikan maupun status sosial seseorang. Pejabat akademisi hingga tokoh agama pun berisiko termakan informasi palsu jika tidak membiasakan diri melakukan verifikasi atau cek fakta sebelum membagikan suatu berita di platform seperti WhatsApp, Facebook, TikTok maupun Instagram. Berdasarkan pemantauan Mafindo, isu hoax yang kerap beredar meliputi SARA, politik, kesehatan hingga konflik komunal yang sengaja memancing emosi. Masyarakat pun diharapkan tidak terjebak dalam perdebatan ruang digital. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku melakukan pantauan irigasi pompa di Tual untuk mendukung produktivitas pertanian. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
3: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku memantau pelaksanaan program irigasi perpompaan di Kota Tual guna memastikan kesiapan kelompok tani penerima manfaat sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Pemantauan yang dilakukan menyasar tiga kelompok tani di Desa Viditan, yakni kelompok tani Kampung Baru, kelompok tani Sumber Rejeki, dan kelompok tani Ablel Sukses. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku, Gunawan, mengatakan, dari hasil pemantauan menunjukkan ketiga kelompok tani masih menunggu proses pencairan bantuan sebagai tahap awal pelaksanaan program. Ia berharap pencairan bantuan dapat segera terrealisasi agar pembangunan sarana irigasi perpompaan berjalan sesuai jadwal. Selain itu, tim juga menemukan kendala baru menurunnya ketersediaan air di wilayah tersebut. Embung Ablel yang menjadi salah satu sumber air bagi lahan pertanian mengalami kekeringan sehingga berpotensi mengganggu pasokan air irigasi. Kondisi tersebut diperkirakan tidak hanya berdampak pada kelompok tani Ablel Sukses, tetapi juga kelompok tani lain di sekitarnya yang memanfaatkan sumber air yang sama.
4: Pengaruh satu sama lain. Misalnya teman di BWS, kenapa kita harus berkolaborasi, bersinergi? Kita sudah ada namanya luas baku sawah. Itu memang lahan kita di Maluku itu ada 17.960 hektar. Itu yang memang area-area yang ditanam untuk padi sawah kita. Sangat memerlukan dukungan irigasi tadi. Yeah. Katakanlah misalnya BWS punya program irigasi, maka kalau bisa memang mendukung itu. Yeah. Misalnya wilayah Tanimbar yang itu lahan kering, itu harusnya memang wilayah-wilayah yang memang potensi untuk padi gugur.
3: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyatakan hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat pelaksanaan program irigasi perpompaan sekaligus menyusun langkah penanganan terhadap persoalan ketersediaan air di Kota Tual. Program irigasi perpompaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan indeks pertanaman dan menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air atau rentan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Melalui sinergi antar pemerintah, tenaga pendamping, dan kelompok tani, program irigasi perpompaan diharapkan dapat berjalan optimal sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di daerah. Sahira Sangaji, laporkan.

mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini, dan berikut kami hadirkan dulu untuk Anda topik-topik berita utama di antaranya. Perumdam Tirta Yapono komit tangani gangguan air bersih di luar wilayah layanan. Menanggapi keluhan warga terkait mahalnya harga minyak tanah di LRT Kecamatan Kiai Besar, Dinas Penelitian Perdagangan dan Ketenagakerjaan mengakui kuota yang tersedia saat ini belum mampu. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josoro, selamat pagi.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Salah satu informasi saya hadirkan untuk Anda di jumpa saat ini. Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Al-Katiri mengatakan telah memanggil dan menanyakan Sekda

0: Amahoro perihal ribuan P3K PW di daerah tersebut yang sampai sekarang belum menerima gaji Mei dan Juni 2026. Ia mengatakan berdasarkan penjelasan Sekda, P3K PW yang belum terima gaji disebabkan mereka memiliki rekening ganda atau dengan kata lain memiliki dua rekening sekaligus pada dua bank berbeda, yaitu BPDM Cabang Bula dan BSI. Akan tetapi penjelasan Sekda tersebut kontras dengan penyaluran gaji dua bulan lalu, di mana mereka yang saat ini belum terima gaji pada dua bulan sebelumnya, gaji mereka masuk rekening tanpa kendala. Nomor rekening itu pula yang digunakan saat ini. Nah, keterlambatan pembayaran gaji tersebut menimbulkan banyak keluhan yang nyaring terdengar di publik. Keluhan mengenai hak-hak P3K PW tersebut berseliweran juga di jagat media sosial. Mereka mengeluh lantaran merasa dibohongi dengan pernyataan Sekda yang menyatakan sejak pekan lalu gaji Mei dan Juni sudah diproses transfernya ke rekening masing-masing pegawai. Namun faktanya sampai dengan hari ini gaji senilai Rp250.000 per bulan itu baru diterima sebagai pegawai, sedangkan sebagian lainnya meski berkali-kali bolak-balik ke ATM BSI, gaji tersebut belum juga kunjung masuk ke rekening. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi di laman rri.co.id.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.
1: Pendengar, saya dengarkan informasi lagi dari laman rri.co.id. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan ya bahwa ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya Kota Masohi, dalam kondisi aman meski terjadi kepadatan antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Area Manager Komunikasi Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispianis Abbas, mengatakan bahwa penyaluran BBM di Masohi tetap berlangsung normal setiap hari sesuai jam operasional. Sementara itu, stok BBM di Masohi dipastikan mencukupi dengan ketahanan rata-rata di atas 11 hari ke depan.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Beragar pemerintah Kota Ambon memastikan ya akan lebih selektif dalam menyalurkan bantuan hibah kepada pembangunan rumah ibadah, LSM maupun kelompok masyarakat. Nah, Wali Kota Ambon Budi Winotimena mengatakan juga bahwa proses penyaluran hibah ke depan akan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Setiap proposal yang diajukan akan melalui tahapan verifikasi administrasi, evaluasi kelayakan, hingga peninjauan terhadap manfaat program yang diusulkan bagi masyarakat. Selain itu, pendengar Pemkot juga akan menerapkan penetapan standar besaran hibah sebagai upaya menciptakan transparansi dan menghindari adanya kesan subjektivitas dalam penyaluran bantuan pemerintah. Sebab jika tidak dilakukan, maka bisa muncul anggapan bahwa bantuan hibah yang diberikan oleh pemerintah karena adanya kepentingan tertentu.
1: Siap semua!

0: Indonesia.
1: Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, temani Anda di saat ini. Kami ada untuk Anda di opini publik, komentar dan opini Anda. Silakan pendengar, nanti juga ada dialog Aspirasi Maluku di jam 8 nanti. Anda bisa terhubung di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan Anda, silakan terkait dengan topik tersebut. Atau juga bisa langsung berinteraksi di nomor WhatsApp kami, nomor tersebut ya, di nomor telepon juga 0911-383-4921. Topik pagi ini, pendengar, hilirisasi ubi kayu mendukung ketahanan pangan dan biodiesel. Seperti apa nanti akan kami ulas juga bersama narasumber di Aspirasi Maluku.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

saya nantikan Anda di nomor WhatsApp kami pun nomor telepon ya, dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Kita berbicara mengenai hilirisasi ubi kayu mendukung ketahanan pangan dan biodiesel. Nah, kalau berbicara mengenai hilirisasi, mendengar ini merupakan isu strategis yang menyentuh berbagai sektor ya, mulai dari pertanian, ekonomi, energi, industri, lingkungan, hingga pembangunan daerah. Nah, kalau berbicara mengenai hilirisasi sendiri, ini adalah proses meningkatkan nilai tambah suatu komoditas melalui pengolahan sebelum dipasarkan atau digunakan ya. Nah, jika selama ini ubi kayu hanya dijual sebagai umbi segar, maka melalui hilirisasi ubi kayu juga dapat diolah menjadi tepung tapioka, pati industri, bioetanol, ada juga pakan ternak, bahan baku farmasi, kosmetik, bioplastik, dan nilai jualnya juga pastinya akan meningkat berkali-kali lipat dibandingkan menjual ubi mentah ya. Nah, kenapa ubi kayu ini penting? Indonesia ini merupakan salah satu produsen ubi kayu terbesar di dunia. Kalau dilihat dari keunggulannya, tumbuh hampir di semua jenis tanah, tahan di musim kering, tidak memerlukan teknologi budidaya yang rumit, umur panen juga relatif singkat, dan produktivitas tinggi. Kalau di Maluku sendiri, ubi kayu sudah menjadi bagian dari budaya pangan masyarakat yang ada.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur. Mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

silakan bagi Anda yang mau gabung dengan kami, saya nantikan di 0911-3834-9921 atau di 0813-5624-5886 untuk nomor WhatsApp kami. Pendengar, di jumpa pagi ini dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, kita berbicara mengenai hilirisasi ubi kayu mendukung ketahanan pangan dan biodiesel. Anda yang mau gabung boleh, pendengar. Nah, kalau kita berbicara mengenai hilirisasi untuk ketahanan pangan begitu, ketahanan pangan ini bukan hanya soal memiliki makanan. Kalau dilihat dari literasi yang ada, ketahanan pangan memiliki 4 pilar begitu. Di antaranya ketersediaan pangan harus cukup tersedia. Dengan hilirisasi, hasil panen tidak cepat rusak, dapat disimpan lama, stok pangan meningkat. Kalau dari segi akses itu sendiri, pendengar, produk olahan lebih mudah dipasarkan, petani memperoleh harga yang lebih baik sehingga daya beli masyarakat juga ikut meningkat. Dari segi pemanfaatan, ubi kayu juga dapat diolah ya menjadi berbagai makanan bergizi seperti mie, roti, biskuit, cookies, kue, tepung bebas gluten dan lainnya. Apalagi kalau berbicara mengenai stabilitas. Nah, saat beras mengalami gangguan produksi akibat perubahan iklim, ubi kayu bisa dijadikan sebagai alternatif pangan ya. Inilah alasan ubi kayu disebut sebagai pangan strategi nasional. Saya nantikan Anda di sini pendengar untuk sesi pertama di opini publik, komentar dan opini Anda. Dan nanti di jam 8 ada dialog aspirasi Maluku. Anda bisa terhubung dengan kami di nomor telepon dan juga bersama narasumber yang siap hadir untuk Anda.

Hidup di Indonesia tuh seperti nge-game. Kita punya rulebook namanya Pancasila. Tanpa itu, ya chaos deh. Pancasila itu seperti pondasi rumah. Kalau kuat, demokrasi bisa jalan, HAM terlindungi, kita pun bisa nyaman hidup bersama. Ngomongin demokrasi, itu bukan cuma soal coblosan 5 tahun sekali, tapi juga saling dengar pendapat berbeda, respeklah. HAM, jangan lupa, hak kita berbatas sama hak orang lain. Bebas boleh, asal jangan ganggu ketentraman umum. Ayo, kita jaga bersama. Pancasila, demokrasi, dan HAM itu tiga sekawan yang bikin Indonesia tetap cool.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebanyak 34 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG telah beroperasi di Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 90.000 hingga 100.000 penerima manfaat meski masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Wali Kota Ambon Badrun Watimena mengatakan, pemerintah kota terus berupaya memperluas layanan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Pemerintah Kota Ambon juga telah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional BGN guna mendorong pembangunan SPPG di kawasan Lai Timur Selatan. Menurutnya, keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah sebagai pelaksana di lapangan. Karena itu, para kepala sekolah diminta aktif menyampaikan berbagai kendala agar dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Dan pendengar ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan untuk Anda di saat ini dialog aspirasi Maluku dengan topik hilirisasi ubi kayu mendukung ketahanan pangan dan biodiesel. Anda bisa terhubung di nomor telepon kami 0911-383-4921 atau juga WhatsApp di 0813-5624-5886. Dialog pagi ini pendengar dipandu BRC Minan Larat.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kemudian banyak dana yang dipolusikan situasi masyarakat dalam
3: kondisi ini pilih
4: aspirasi Maluku.
5: Baik, terima kasih Joe dan selamat pagi. Kami kembali lagi menjumpai Anda di pagi ini. Tentu kami menyapa Anda dulu, Bapak Ibu pendengar radio atau di terestrial, dan Anda yang mengikuti kami di live TikTok dan juga live YouTube, kami ucapkan salam jumpa. Dan pagi ini kami sengaja menghadirkan Profesor Dr. Insinyur Wardis Girsang di sini ya, yang punya keahlian di bidang pangan. Beliau adalah guru besar di Universitas Patimura. Dan nantinya saya akan mengundang Anda di line telepon 0911-383-4921. Nomor di studio kami, sedangkan nomor WA saya ada nomor WA studio adalah 0813-5624-5886. Baik, selamat pagi. Kita jumpa lagi di pagi ini. Sekali lagi kami menyapa Anda di pagi ini. Kesehatan tetap menjadi nomor satu dan tetap Anda waspada dan selalu mengingatkan bagaimana tentang kesehatan Anda. Baik. Prof, selamat pagi. Apa kabar?
6: Baik.
5: Sehat ya?
6: Sehat.
5: Ya. Pertama saya minta maaf dulu ya, karena di tengah kesibukan Prof, tapi saya harus memaksakan Prof untuk datang di studio. Kita membahas tentang topik ini, hilirisasi ubi kayu untuk mendukung ketahanan pangan dan biodiesel. Dan ini saya mengikuti perkembangan dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan baik Pak Gubernur maupun Pak Bupati Buruk Selatan. Mereka sudah mulai menggagas ini, dan saya tanyakan kepada Pak Bupati, kalau angka 1 sampai dengan 10 sudah di angka berapa ini? Beliau menjawab, ya angka 7 lah.
6: Oh.
5: Ya. Baik, tapi sebelum itu di awal jumpa kita, silakan Prof mau katakan sesuatu tentang topik ini.
6: Baik, ya. Selamat pagi semua, Bapak Ibu, Pak Berce. Ini saya mulai dengan konsep pembangunan Maluku ini, saya tetap yakin ya, harusnya berbasis gugus pulau itu, karena kita 1340 lebih pulau yang tersebar begitu ya, dan konektivitasnya juga masih memerlukan perbaikan di sana sini sehingga biaya logistiknya mahal. Nah, karena itu pemerintah provinsi sebetulnya sudah lama menggagas konsep ini, pembangunan Maluku berbasis gugus pulau. Nah, jadi dari deretan-deretan gugus itu dibuatlah 12 gugus pulau supaya setiap gugus itu memiliki pusat pertumbuhan ekonomi sendiri. Dan ketika dia membentuk satu economic growth, ya, economic growth itu kan menyambung ke economic growth yang kedua, membentuk growth pole. Nah, itu nanti membentuk kekuatan ekonomi kita. Nah, itu. Karena kalau nggak seperti itu, kita kan jual kecil-kecil, economic scale kita juga kecil, daya saing kita kecil. Jadi gugus pulau itu sangat penting sebagai dasar pembangunan, termasuk nanti untuk investasi. Ya, jadi di dalam setiap gugus itu, Pak, sudah ada komoditi unggulannya. Nah, kalau hari ini kita bicara Buru.
5: Ya, Buru Selatan.
6: Nah, Buru Selatan itu masuk gugus 1. Jadi kalau di atas itu, unggulannya adalah padi sawah sebagai ketahanan pangan yang terintegrasi dengan hortikultura dan ternak. Nah, kalau di bawah itu selatan, sebetulnya basisnya itu adalah ubi-ubian dan sagu. Nah, jadi sekarang kalau kita membahas ubi kayu, ya sebetulnya di Maluku ini kan belum ada ya namanya perkebunan ubi kayu ya. Yang ada itu mungkin kalau saya hitung-hitung ya, tanya Google, itu di Maluku ini yang diolah orang lahan untuk ubi kayu baru 5.000 hektar ya untuk semua ya.
5: Itu 5.000 itu di mana itu Prof ya?
6: Kalau saya lihat itu
5: Buru, ya?
6: Di seluruh Maluku ya. Jadi maksudnya yang diolah oleh petani kita hari ini. Jadi banyak lahannya memang menganggur ya, belum dimanfaatkan maksudnya. Jadi nah kalau saya lihat di sini misalnya kalau dari luas area ubi kayu yang dimanfaatin masyarakat itu ya, Maluku Tengah 850 baru ya, Maluku Tenggara 1150, Kepulauan Tanimbar 650. Jadi yang terbesar itu Maluku Tenggara dengan produksinya 18.400. Terus totalnya itu 4.950 hektar. Maksud saya adalah yang dikelola masyarakat ini ya baru kecil-kecil karena untuk konsumsi.
5: Mm-hmm.
6: Ya paling di Maluku Tenggara karena itu untuk makanan pokok, jadi embal kan ya.
5: Yeah.
6: Dan saudara-saudara kita juga yang dari Buton itu mengubahnya menjadi kasuami.
5: Mm-hmm.
6: Nah, itu makanan pokok di rumah.
5: Yeah.
6: Dan kebanyakan itu nggak dijual karena untuk makanan pokok.
5: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
6: Nah, jadi saya kira, jadi sekarang kalau kita mau masuk investasi, Pak,
5: mm-hmm,
6: ya, ke satu gugus pulau, maka ada tiga syarat.
5: Iya.
6: Yeah. Nah, jadi memang langkah kedua setelah gugus pulau ini ditetapkan, Pak.
5: Iya.
6: Yeah. Ya, jadi di dalam gugus ini, ekonomi kita sebetulnya masih digerakkan oleh sumber daya alam.
5: Mm-hmm.
6: Itu fase satu dalam pengembangan ekonomi.
5: Iya, yeah, iya.
6: Yeah. Jadi begitu kita panen ikan, rumput laut, cengkeh, pala, kita ambil, lalu kita jual.
5: Mm-hmm.
6: Tanpa diolah, ya kan? Yeah, yeah. Tanpa membuat nilai tambah tinggi.
5: Jadi gelendongan gitu aja.
6: Gelendongan. Ya? Jadi yeah, petani itu mendapat harga sedikit.
5: Mm-hmm.
6: Nah, yang diuntungkan di sini pedagang. Yeah. Yang mungkin 70% itu ada di perantara itu, pedagang itu.
5: Yeah, yeah.
6: Nah, mungkin dia olah lagi baru jual Surabaya. Jadi petani, pala, cengkeh, kopra kita, ya, termasuk ikan, rumput laut itu dapat sedikit. Nah, fase kedua,
5: jadi,
6: Pak.
5: Jadi itu bukan apa made in Maluku lagi, sudah made in Surabaya ya?
6: Ya, artinya dikirim ke sana,
5: ya, ya,
6: betul.
5: Ya.
6: Nah, saya lihat juga ekspor ikan kita, kalau ikan itu kan ada udang dan tuna,
5: udang,
6: ya,
5: tuna,
6: terutama
5: ya,
6: itu.
5: Ya, ya.
6: Itu saya lihat sebagian itu dari Port Maluku, tapi sebagian juga dari Bali, ya kan?
5: Hmm.
6: Dari Surat Tanjung Perak dan Jakarta. Jadi
5: ya, ya.
6: Itu juga diimpor dari daerah lain,
5: mm-hmm,
6: padahal itu produk kita.
5: Yeah.
6: Nah, karena mungkin kemampuan pelabuhan kita belum berstandar internasional.
5: Betul, betul.
6: Nah, demikian juga pala, cengkeh dan lain-lain, yeah, itu.
5: Mm-hmm.
6: Itu dampak dari kita terlambat di dalam maju ke investasi.
5: Mm-hmm.
6: Nah, makanya saya bilang fase kedua harusnya ekonomi kita digerakkan investasi, Pak.
5: Mm-hmm.
6: Jadi kalau fase pertama ekonomi kita digerakkan oleh sumber daya alam, yeah, itu berkat Tuhan begitu.
5: Yeah.
6: Kita panen, kita ambil, kita jual. Nah, seharusnya harus masuk investasi untuk hilirisasi.
5: Hmm.
6: Jadi konsep hilirisasi ini, Pak,
5: ya,
6: tidak bisa jalan tanpa investasi. Nah, sekarang investasi ini dari mana?
5: Hmm.
6: Nah, ini kan uang pemerintah juga terbatas.
5: Ya, ya.
6: Ini harusnya datang dari pihak ketiga.
5: Hmm.
6: Swasta kan, Pak. Nah, mungkin dunia perbankan juga support. Nah, cuma saya mau bilang support untuk investasi di kita ini, fase investasi ini perlu dua hal, Pak.
5: Ya.
6: Pertama, ya uji kelayakannya lah ya.
5: Hmm.
6: Uji kelayakan. Nah, kalau Pak tadi bilang di Buru Selatan kah?
5: Iya.
6: Ya, mari kita ambil contoh Buru Selatan.
5: Hmm.
6: Ya. Dengan contoh investasi apa tadi?
5: Ubi kayu.
6: Ubi kayu,
5: ya.
6: Ubi kayu. Oke. Okay. Nah, ini kan baru ya?
5: Iya,
6: ya. Baru. Jadi mungkin yang pertama disiapkan itu adalah investornya kan, Pak?
5: Iya.
6: Nah, ada nggak? Nah, kalau dia sudah ada investor, ya, siap dananya.
5: Hmm.
6: Maka fase yang itu garis horizontal, nah,
5: yeah,
6: tapi vertikalnya, Pak, harus ada syarat yang kedua, SDM.
5: Mm-hmm.
6: Jadi SDM yang akan digunakan oleh investor ini harus siap.
5: Yeah, yeah.
6: Jadi kalau masuk di investasi, minimal dia semi terampil. Kalau udah bisa terampil, boleh.
5: SDM kita ya?
6: Iya, harus siap di sana kan, Pak, di buru sana. Yeah. Jadi dia tidak hanya menyiapkan lahannya, menyiapkan pupuknya, menyiapkan bibitnya, merawatnya, ya, yeah, kan, memanennya sampai mengolahnya nanti.
5: Mm-hmm.
6: Itu SDM sangat penting.
5: Okay.
6: Nah, apalagi ini kan harusnya juga padat, bukan padat teknologi ya, tapi padat karya. Artinya dia akan menyerap banyak tenaga kerja, yeah, mulai dari penyiapan benih, bibit gitu. Nah, cuma saya dengar mungkin nanti bibitnya bukan dari sini, yang bagus itu kan di Lampung atau dari Sidrap,
5: Lampung,
6: ya,
5: atau Sidrap,
6: dari luar.
5: Yeah. Yeah.
6: Nah, tapi juga itu harus diuji lagi, jangan nanti nggak cocok di sini, ya kan?
5: Iya.
6: Harusnya apa, juga
5: kita punya lahannya, tanahnya tidak begitu,
6: mungkin ya? Benihnya ya, ya itu saya kira nanti orang-orang agronomi, tapi ya penting itu adalah dia produktivitasnya tinggi.
5: Ya.
6: Nah, saya dengar-dengar itu bisa sampai 40-50 ton per hektar. Kalau di kita ikan pasti 10-15 ton
5: ya, ya, ya,
6: per hektar. Nah, jadi SDM ini harus siapin, Pak.
5: Mm-hmm.
6: Kalau enggak nanti SDM-nya dari luar. Kalau dari luar berarti industri ini enclave.
5: Ya, ya.
6: Dia ada di situ tapi menjadi menara gading buat masyarakat. Nah, itu yang perlama disiapkan. Jadi teknologinya itu juga harus bisa diterima masyarakat. Jadi secara SDM harus, yeah, siap. Nah, investornya harus siap. Nah, yang kedua yang harus disiapkan di sini, Pak, kelayakan ekonomi kan, Pak.
5: Hmm.
6: Ya, tentu kelayakan ekonomi bisa dihitung lah. Ini akan menguntungkan.
5: Yeah.
6: Nah, ini yang satu yang sangat serius menurut saya adalah kelayakan sosial, budaya, dan ekologi.
5: Hmm.
6: Nah, ini kan kalau, nah, daerah kita ini, Maluku ini, Pak, itu kan, yeah, bukan dataran.
5: Betul, betul.
6: Nah, dia berbukit kan. Nah, karena seperti itu, kalau kita bikin monokultur, tanaman apa namanya ubi kayu semua.
5: Okay,
6: yeah. Nah ubi kayu ini kan akarnya juga pendek dan dia nggak mengikat tanah.
5: Mm-hmm.
6: Nah begitu kita buat massal, misalnya 2.000 hektar, 10.000 hektar,
5: yeah.
6: Rencananya mungkin 15.000 hektar.
5: Rencananya 12.000 hektar.
6: Itu bisa erosi pak.
5: Erosi ya?
6: Iya bahaya. Itu Gorontalo juga pengalaman waktu jagung dijagungkan, yeah. Semua itu juga longsor kan, erosi.
5: Mm-hmm.
6: Nah kalau udah erosi itu topsoilnya itu kan udah nanti lama-lama ya, kering juga. Kering. Nah yang kedua sifatnya ubi kayu ini kan rakus, rakus hara. Dia juga memiskinkan tanah nih.
5: Iya.
6: Ya, jadi harus ada input baru supaya bisa. Nah cocoknya dia ini memang harus lahan-lahan yang marginal, ya kan? Nah, lalu tambah pupuk sedikit supaya bisa bagus. Jadi kalau sayang kalau dia misalnya ditanam di Vena Favan sana yang tanahnya subur untuk kentang sama kakao.
5: Iya.
6: Jadi itu. Nah, jadi dia harus tumpang sari. Kamu saya harus ada legium di situ, leguminous, mungkin dengan jagung ya, mungkin tanaman lain. Nah kita di Maluku itu sudah terbiasa dengan tumpang sari itu. Nah jadi nggak bisa monokultur begitu seperti di Jawa ya. Nah suatu hari nanti itu, nah yang kedua masalah sosialnya, status pemilikan tanah kita itu kan komunal.
5: Betul.
6: Nah sekarang kalau investor datang, dia kan nggak bisa beli tanah.
5: Iya.
6: Nah gimana negosiasi ini pak? Nah makanya di dalam gugus 10 itu saya usul waktu itu adalah ada satu badan integrator kabupaten. Badan integrator investasi ini adalah orang-orang di kabupaten ya yang profesional ya berhubungan dengan investor, nah, misalnya investor dari luar ini pak, apakah Agrinas, PTPN atau swasta atau bank, tapi juga dekat dengan tokoh-tokoh adat pemilik tanah. Ya kan, dia menguasai adat juga, jadi dia orang lokal tapi orientasi wawasannya luas keluar, tapi juga melekat budayanya ke bawah, sehingga dia itu diterima ya kan secara adat sosial di tingkat lokal ya, SOA sampai ke desa-desa, tapi juga diterima di investor. Nah orang seperti ini penting pak, sebab nanti kalau kita hanya ambil tanahnya tanda tangan beres ya kan, padahal masyarakat belum setuju, suatu hari itu kan masalah tanahnya. Jadi ini atau mungkin suatu hari nanti mungkin BPN memberikan sertifikat untuk komunal, tanah komunal, supaya itu resmi. Dan mungkin perusahaannya nggak usah beli, tapi jadi saham pak ya. Nah, jadi masyarakat saham di situ, jadi kalau perusahaan untung berapa, dia juga dapat bagian. Nah, itu masalah, jadi kalau nggak ditangani baik-baik satu ekologi tadi, harus ditumpang sari, jangan, karena dia miring juga tuh pak, tanah ada kemiringan begitu. Nah kalau hujan deras nanti suatu hari, itu bisa erosi. Itu menjadi bencana ekologi pak, suatu hari. Nah yang kedua itu masalah sosial ini. Jadi jangan sampai menghilangkan hak adat mereka tentang tanah itu. Nah yang ketiga juga soal jangan sampai batas-batas tanah ini, ini masuk di tanah ulayat tapi juga masuk di tanah hutan lindung. Nah itu harus dicek juga baik-baik, jangan sampai nanti yang ternyata ini sebetulnya untuk konservasi air atau apa tapi diubah jadi. Nah jadi kalau sudah seperti itu, kalau udah beres itu pak, misalnya ekologi ditangani, sosial ditangani, ekonominya juga secara teknis bagus, ya itu yang kita harapkan di Maluku dan investasi. Tapi nanti juga ketika pabrik dibangun, ya itu juga kan ada limbah. Nah, tapi juga sudah membutuhkan manusia-manusia yang agak terampil di dalamnya. Nah, disiapkan nggak SDM lokal, maksudnya dari Buru Selatan.
5: Ya. Jadi skillnya tidak low lagi, sudah tingkat middle ya?
6: Sudah lebih middle, kalau bisa sudah lebih atas pak. Karena produknya ini kalau ekspor, itu kan kualitasnya sudah tinggi. Nah, jadi ini yang disiapkan juga SDM. Jangan sampai seperti di daerah transmigrasi, kita pengalaman ya, sawah dibuka, ya nggak ada penduduk lokal bersawah pak. Ya, selalu mendatangkan dari luar. Ya, lama-lama dia jadi tidak terintegrasi.
5: Prof, nanti kita lanjut, tapi kita mendengar dulu keterangan Bupati Buru Selatan. Ya, karena saya mewawancarai Pak Bupati ketika selesai pertemuan dengan beberapa stakeholder di kantor gubernur, dan ia sangat memberikan dukungan dan support yang luar biasa terhadap rencana untuk nanti hilirisasi ubi kayu ini.
6: Oke, Pak.
5: Kita mendengarkan.
6: Siap.
7: Kita sudah berproses dan ketong sudah di berbagai lembaga terkait, Kementerian Pertanian, di PTPN, di PT Agrinas, di Bappenas, untuk mensinkronkan semua yang menjadi perencanaan Pemprov. Ini Pak Gub, pikiran besar nih untuk mengangkat Maluku, pangan Maluku. Lalu tentunya sebagai pemerintah daerah, katong mendukung itu juga. Jadi yang tadi bilang katong suhu proses panjang. Okay. Jadi hari ini tindak lanjut daripada proses-proses itu. Katong matangkan semua hal, sehingga di kemudian hari tidak bermasalah. Karena memang masalah klasik katong di Maluku ini, jadi memang sesuai dengan permintaan dari Kementerian Pertanian, PTPN adalah memantapkan lahan. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah ada, bayangkan dari kemarin di Malteng itu sudah groundbreaking, kemudian ada kendala-kendala sedikit di lahan. Nah, di Bursel, matangkan itu semua, sehingga katong ada koordinasi-koordinasi lanjut ke kementerian dan pihak terkait lainnya untuk bisa memastikan, dan ini sudah masuk dalam RKP 2027. Makanya kita katong harus serius ini untuk memperjuangkan itu, karena memang punya multiplier efek terutama bagi peningkatan perekonomian. Lahan itu kalau peralatan yang ada ini katong butuh 12.000. 12.000 itu untuk produk produksi turunannya itu adalah dari ubi kayu, itu beras ubi kayu dan bioetanol. Jadi pangan dan energi. Bibitnya itu komunikasi yang sudah terbangun itu dari Lampung. Tapi tadi mereka mendapatkan informasi dari Sidrap juga ada bibit unggul yang dia punya produksinya per hektar itu sampai 40 sampai 50 ton. Tingkat ini sudah sampai 1 sampai 10 ya. Ini sudah 75%. Hanya ketong lebih menyiapkan lagi hal-hal lain untuk sampai 100%. Itu yang pastinya ada lahan inti, ada lahan plasma. Lahan inti itu, ini tadi kan makanya permasalahan ketong yang tadi bilang tadi, di Bursel itu lahan yang bisa ketong gunakan yang disebut dengan APL itu hanya sekitar 10%. Makanya ada kawasan yang ketong perjuangkan, HBK, itu kawasan yang bisa dikonversi. Tapi memang mekanismenya panjang. Tidak panjang, tapi ya dia butuh waktu yang cukup. Makanya ini, karena ini alasannya adalah untuk PSN, mungkin lewat jejaring-jejaring itu pasti ketemu minta pendampingan Pak Gubernur untuk bisa ketemu komunikasi untuk mempercepat membebaskan kawasan ini. Kalau kawasan itu dibebaskan, maka ketemu lahan itu ada sekitar lebih dari 30.000 hektar. Ketemu bangun apa saja bisa. Kan begitu. Bangun apa saja bisa tuh. Di Maluku ketemu masalah semua lahan-lahan. Makanya dibilang saya diagatin juga boleh disampaikan ketemu masalah lahan. Coba mari ketemu sana lahan. Kamu ketemu kemar sini. Jangan selamanya ketemu sana kan di Bursa itu lebih banyak itu apa HPH itu. Dia pun dampak nanti akan terbaik perketong itu. Bayangkan ketong sih bisa bergerak karena lah kawasan-kawasan ketong dikuasai oleh para HPH ini.
8: Pro satu. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Ya. Baik Prof, sudah mendengarkan keterangan daripada Bupati Buru Selatan La Hamidi yang kemarin memberikan keterangan bagi awak media ketika selesai rapat di kantor gubernur. Silakan komentar Prof. Ya.
6: Itu bagus ya, maksudnya investasi itu bagus untuk kabupaten.
5: Ya.
6: Tadi Pak Bupati bilang perlu misalnya 12.000, tapi dia nggak punya tanah itu, yang maksudnya free itu bagus, tapi itu bisa komunal punya, bisa juga masih daerah kehutanan punya, jadi perlu pembebasan. Nah ini yang menurut saya juga harus hati-hati karena satu proyek itu, ya lebih baik lambat ya prosesnya, diproses dengan baik status. Jadi land property right itu perlu sangat jelas dari awal Pak.
5: Nah,
6: itu penting ya. Sehingga dia tidak bermasalah ketika investasi itu sudah jalan. Bermasalah nanti ke belakangan. Jadi saya kira saran saya adalah bikin clear dulu soal status kepemilikan tanah. Ya, apakah itu berbasis adat ya, apakah itu dengan kehutanan ya, apakah itu berbasis keluarga. Nah itu saya kira hak pemilikan itu pernah. Apakah harus mungkin sertifikat dulu kerjasama dengan BPN supaya jangan jadi masalah hukum. Nah tapi yang kedua saya sudah bilang ya tadi Pak ya, bukan investasi ini bukan hanya sekedar tanah juga. Biarpun itu tersedia, investor sudah ada, itu persoalan SDM itu paling penting Pak. Penyiapan SDM ini juga ya. Nah petani-petani kita sekarang kan sudah tua-tua ya di lahannya itu. Nah berarti kita perlu menyiapkan generasi muda baru untuk masuk di industri ubi kayu ini. Nah ini harus disiapkan. Nah dari mana? apakah sarjana kita siap di sana, atau SPMA siap di sana, atau masyarakat desa siap di sana. Dan sampai tenaga kerja nanti tidak ada, ya, menanam, merawat, sampai memanen itu juga harus siapin dulu sebelum industri dibangun. Nah, saya setuju, ini harusnya zero waste industry. Jadi industri yang limbahnya nol. Jadi semua digunakan dengan baik. Kulitnya jadi apa, ya kan, ampasnya jadi pakan ternak, dan seterusnya. Cuma itu tadi, selain masalah sosial tadi, ya saya ingatkan lagi, ini soal ekologi. Nah, kalaupun itu ditanami, itu sangat penting sistemnya itu selalu multiple cropping, Pak. Kita di Maluku ini ya sudah biasa dengan sistem dusun. Jadi ubi kayu itu harus ada tanaman lain di situ, leguminos, ya. Mungkin dia kombinasi dengan jagung atau tanaman tanaman tinggi lainnya, supaya ketika hujan datang, ya hujan pertama nggak menyentuh langsung tanah. Tanaman yang lebih tinggi dulu, baru ke lebih rendah, baru kena ke ubi kayunya. Nah, mungkin di bawahnya juga ada ubi jalar lagi. Nah, itu jadi sistem ekologinya seperti itu, jadi bagus, ya. Nah, itu Pak, menurut saya, ya. Jadi fase investasi ini, jadi tidak hanya sekedar, oh ini ada uang, ada investor datang. Tapi persoalan tanah, persoalan SDM, ya, sama limbah ekologi itu juga sangat penting diperhatikan ke depan. Karena kita ini pulau kecil, walaupun dia pulau besar, cirinya pulau kecil, Pak, karena dasnya pendek. Nah, begitu hujan datang, nah tadi Bapak cerita bahwa banyak sekarang HPH yang memegang hutan di atas. Nah, kalau itu kan sudah terjadi, itu berarti terjadi apa namanya deforestasi. Nah, itu kalau erosi dari atas itu masuk ke sungai, sedimentasi di sungai. Sedimentasi di sungai masuk lagi ke bawah, akan merusak mangrove, merusak terumbu karang. Habitat ikan juga rusak di bawah. Nah, itu makanya di kita ini sistem, walaupun pulau besar, tapi apa cirinya pulau kecil. Karena itu harus ditangani dengan hati-hati supaya jangan sampai musibah ekologi.
9: Jadi pemerintah tidak hanya serta-merta lalu mulai apa mensosialisasi bahwa kami mau hilirisasi tentang ubi kayu, tapi langkah lain itu mestinya disiapkan dulu, ya gitu ya.
6: Saya setuju, Pak. Jadi kita kan sudah belajar selama ini, ya, bagaimana proyek itu dibuat dengan cara cepat. Nah, kalau menurut saya, ya, kalau belajar dari banyak keberhasilan investasi itu umumnya dilakukan secara natural. Jadi biar perlahan tapi mantap, ya, dan buru-buru, ya. Jadi tanahnya dimantapkan, sosialnya dimantapkan, tokoh budayanya, supaya nah, tadi Bapak bilang juga sistemnya itu inti plasma. Nah, kita harus mencari satu model di negara ini. Inti plasma mana-mana sih yang bertahan lama dan menguntungkan plasmanya. Kebanyakan itu kan merugikan plasma juga suatu hari, apakah itu di sawit, di karet, di teh, di yang lain-lain. Nah, plasma ini selama ini juga orang yang kedua, kayak sawit misalnya kan nggak jadi, plasmanya juga nggak mendukung. Mungkin kakao juga nggak jadi. Mungkin
9: kita contoh di Maluku Tengah, ya.
6: Iya, ke Maluku Tengah itu plasma. Sekarang juga masalah waktu itu kan, Pak. Nah, jadi plasma ini benar-benar dibuat perjanjian, ya, bahwa keuntungan. Jadi misalnya teknologinya kan, teknologi apa yang dikasih ke plasma? Ya, mulai dari benih, perawatannya, ya, sampai ini. Lalu ketika dijual, harga berapa? Nah, dia dapat harga berapa? Nah, apakah harganya di bahan baku itu atau harganya sudah diolah? Karena akan beda tuh, Pak. Nah, keadilan ini sangat penting, Pak. Sebab kalau plasma nanti merasa rugi atau merasa diperlakukan tidak adil, di tengah jalan juga bisa jadi masalah. Nah, mungkin harus dicari apakah sistemnya itu nanti mungkin mereka hanya pakai saham di situ, tapi setiap keuntungan itu dia dapat sekian persen, ya, sehingga dia bisa usaha lain, bisa juga. Ya, jadi tanahnya juga nggak hilang.
9: Mereka jadi bisa memperoleh saham itu dari tanah, ya?
6: Gitu? Ya, karena itu miliknya dia, gitu. Miliknya komunal, tuh, Pak. Miliknya keluarga, milik SOA, dan sebagainya. Tapi itu dibikin sertifikatnya supaya jelas pemilikannya. Jangan sampai antara saudara juga berkelahi soal ini. Nah, ini kejelasan land property right ini, itu sangat penting. Memang saya setuju itu. Selain nanti kalau kalau market itu urusannya investor lah. Bisa marketnya sampai kemana, bisa. Tapi kita di Maluku ini memastikan bahwa Buru Selatan, terutama plasmanya, mendapatkan manfaat. Ya, tidak hanya ekologi, tapi juga sosial, tapi juga ekonomi. Itu. Jadi makanya tata kelolanya itu perlu dibuat baik. Jadi di sini kan saya lihat bupati kan sebetulnya berperan sebagai kepala badan integrator itu, Pak. Nah, ini yang kita butuhkan di gugus pulau itu. Jadi Pak Bupati ini link ke Pak Gubernur, langsung link ke Jakarta. Nah, seharusnya sih Pak Bupati punya tim. Ya, tim yang memang punya wawasan ke investor ke atas, juga ke perbankan untuk sumber-sumber uang, tapi juga ke lembaga adat di bawah. Ya kan? Sehingga bupati nggak perlu sibuk dengan manangan ini lagi, ada tim yang dibentuknya. Mungkin 5 orang aja, tapi itu badan integrator gugus pulau kan, kabupaten itu. Sehingga investasi ini diamankan, Pak. Nah itu yang perlu kita amankan juga supaya investor merasa, empat dia rasa Pak, secara hukum dia ada law enforcement, secara budaya juga mendukung ya, lalu secara ini keuntungan juga dia dapat ya. Tapi nanti mungkin dia butuh juga infrastruktur toh Pak ya, seperti jalan dan lain-lain itu juga perlu dukungan dari pemerintah.
9: Prof, ketika saya publish ini di cerita FB saya, ada yang messenger untuk tanya ke saya. Bung Berce harus ingat bahwa tanah itu merupakan ruang kosmologi bagi masyarakat, tidak saja berbicara tentang ekonomi, tapi itu tidak sekedar ruang untuk ekonomi, tapi itulah melainkan basis eksistensi dan identitas daripada masyarakat lokal. Ini gimana Prof?
6: Jadi karena saya setuju Pak. Ini kan kita, saya sudah bilang kepulauan, bagi gugus pulau dan tanahnya itu sama dengan sistem dusun. Itu diwariskan turun-temurun dan tidak pernah dijual. Nah, jadi biar anaknya mau ke Belanda, mau ke Jakarta, mau ke mana, ketika dia pulang ada tanah di situ. Itu legacy ya dari sistem pemilikan tanah di kita. Kita enggak perlu orientasi untuk dapat uang cepat dengan jual tanah, tapi generasi berikut enggak punya tanah lagi. Ya, lebih bagus pertumbuhannya lambat, ya kan? Kita tetap menjaga tanah itu. Jadi makanya ketika nego dengan investor, ya bagusnya tanah ini jangan dijual. Itu tetap miliknya adat. Kalau itu milik komunal, ya miliknya keluarga. Kalau itu keluarga, nah cuma nanti mungkin itu apakah dianggapin sebagai saham di dalam perusahaan itu, ya toh Pak. Lalu hitung bagi hasilnya berapa nanti. Atau kalau mereka ikut kerja juga, dia menanam juga, nah hitung lagi yang dijualnya itu berapa. Jadi ada dua yang dia dapat Pak. Lalu sewa dari tanah itu sebagai imbal hasil dari tanah yang dipakai. Yang kedua adalah ubi yang dia jual juga. Nah, tetapi semua ini harus berdasarkan prinsip-prinsip ekologi yang baik.
9: Ya, jadi itu, saya kira. Itu bisa saja nanti terancam itu ya. Artinya kehidupan sosiokultural daripada masyarakat itu bisa terancam ya, gitu ya.
6: Kalau tanahnya hilang, iya Pak, jelas. Ya, kita bisa lihat misalnya mulai dari kota Ambon sampai bandara. Nah, bagaimana tanah-tanah itu bukan milik masyarakat desa lagi, bukan milik adat lagi, sudah jual beli kan Pak, sudah private semua. Nah itu kalau terjadi di daerah-daerah lain, ya kita bisa bayangkan, nah, siapa nanti yang tinggal di situ. Jadi dia bilang kosmologi itu atau ruang-ruang kehidupan dari masyarakat itu, dari nenek moyangnya ke situ, yang perlu dijaga, bukan hanya tanah sebetulnya Pak, sampai laut.
9: Betul.
6: Ya, pemilikan laut itu harus dijaga. Jadi ketika membangun ekonomi, saya yakin yang 17 SDGs itu juga. Nah, saya pernah dengar dari pakarnya, dia bilang jangan ekonomi dulu, yang perlu dibangun di bawah adalah ekologinya dulu.
9: Ekologi,
6: jadi tanahnya dijaga, airnya dijaga, lautnya dijaga, baru yang di atasnya itu adalah sosial. Manusianya, budayanya, komunannya, hak-haknya mereka, baru dibangun ekonomi di atas itu.
9: Ini berarti itu tambah kuat itu ya?
6: Iya, harusnya begitu. Jadi kalau kita ekonomi mengabaikan ekologi mengabaikan sosial, budaya itu disaster Pak. Itu kecelakaan, itu pasti devastasi itu, suatu bencana suatu hari. Jadi saya kira kita butuh investor juga, investor yang memang pro terhadap ekologi, pro terhadap budaya masyarakat, bukan hanya cari untung saja.
9: Jadi tidak hanya ekonomi toh,
6: ekonomi saja. Ini kalau soal pangan tadi Bapak bilang, ya memang kita kan sekarang ini udah 1,95 juta.
9: Betul.
6: Kalau kita andalkan beras kita yang hanya 50 sampai 60 ribu ton, nggak cukup. Kita sekarang mungkin ya BPS itu sudah 200 ribu ton. Kita butuh 150 ribu ton beras. Nggak mungkin kita swasembada beras. Yang Maluku ya, kita harus impor terus.
9: Betul.
6: Nah karena itu, tapi kalau saya sih masih yakin mensuplai itu harusnya pertama sagu, karena sagu yang kita punya besar. Dan yang kedua baru ubi-ubian ini. Tapi jangan lupa juga, itu baru karbohidrat. Ya kita harus support dengan ikan dari laut. Nah ini harus diamankan untuk masyarakat kita supaya nutrisinya itu cukup Pak. Jadi protein, karbohidrat, mineral, vitamin itu cukup. Jadi dari laut kita ambil juga. Jangan selama ini pikir ketahanan pangan itu hanya soal karbohidrat, bukan. Kalau karbohidrat saja orang bikin ngantuk, kenyang. Tapi protein itu penting, yaitu laut kita. Ini sekarang juga, jadi jangan lepas ketika kita membahas ubi kayu, ya itu karbohidrat. Jangan lepas sampai ke darat juga, ke laut juga. Ini satu kesatuan nih Pak. Pak bilang tadi dari hutan. Jadi di Maluku ini kan gini, forest is the mother of the sea. Ya saya lihat di Jepang juga begitu. Kenapa? Karena hutan itulah yang beri makan ke sungai, makanan itu dialirkan nanti ke laut, dan ikan-ikan makan di terumbu karang. Begitu kita rusak hutan, rusak sungai, nah nanti kan apa ini juga tanaman tanaman-tanaman ubi kayu juga sekitar ini Pak. Itu kalau rusak lagi dibikin ekologinya, itu akan erosinya lari lagi ke terumbu karang. Jadi rusak ekosistem, lagi kita rusak lagi.
9: Ekosistemnya nanti bakal terganggu itu ya.
6: Harus satu kesatuan Pak, dari hutan sampai terumbu karang itu satu kesatuan tuh. Ketika investasi datang. Nah ya, jadi kasus investor yang mengambil kayu tapi enggak aman ya, enggak tebang pilih, merusak, itu deforestasi. Oh itu saya lihat juga Maluku Tengah itu Pak, lihat sungai-sungai kan.
9: Iya, iya betul.
6: Bagaimana kayu-kayu lari ke. Jadi jangan sampai kehancuran ekologi. Ya itu yang kita jaga Pak. Jadi kesejahteraan itu harus di atas, maksudnya kesejahteraan ekonomi di atas dua hal, ekologi dan sosial budaya.
9: Jadi mendengar penjelasan Prof ini terhadap gagasan besar yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati ini, itu bisa saja investasi oke, tapi jangan sampai terjadi pergeseran identitas budaya terhadap tanda-tanda itu gitu ya.
6: Iya Pak, itu satu. Yang kedua harus kita kenal selama investasi jangan dia jadi enclave. Enclave industri. Jadi maksudnya investasinya besar, duitnya besar, tapi gak menetes ke masyarakat. Ya bukankah tambang-tambang kita banyak seperti ya dialami di Maluku Utara. Pertumbuhan ekonominya 32% ya kan? Tapi kesenjangannya kan begitu besar. Ya malah sekarang saya dengar juga pemerintah daerah juga nggak cukup duit untuk membayar pegawai.
9: Betul.
6: Padahal mungkin ya duit dari tambang itu 3 triliunan, tapi dia dapat sedikit. Nah itu yang harus kita hindari investasi Pak. Ya, jadi ya harus bagi hasil itu juga adil ya, baik untuk Pemda, baik untuk masyarakat ya.
9: Ya, Prof. Soalnya ketika ini dipaparkan di hadapan stakeholder itu apa kita melihat bagaimana suatu sikap daripada pemerintah, dan ini nanti pangan kita tidak saja bergantung pada beras tapi juga dari ubi kayu dan tidak saja tapi juga untuk biodiesel. Gimana tanggapan Prof?
6: Ya memang kalau soal pangan Pak, Maluku ini sebetulnya kan tidak kelaparan lah ya. Jadi beras ini kan sudah mencukupi sebagian, tapi kalau kita ke desa-desa jarang orang kelaparan karena dia lari ke dusun dapat makanan, lari ke laut dapat makanan. Cuma persoalannya adalah uang tunai. Itu yang susah dia dapat ya. Nah tapi sekarang kan uang tunai juga sangat dibutuhkan untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Itu sudah jadi kebutuhan dasar untuk transportasi. Nah jadi maksud saya ya, untuk masyarakat Maluku ini memang kita butuh investasi Pak. Investasinya suatu-suatunya yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi kita secara real. Nah kalau hari ini kan mungkin pertumbuhan ekonomi kita sampai dipicu oleh konsumsi ya. Jadi kan pertumbuhan itu karena konsumsi, bisa karena investasi, nah bisa juga karena ekspor, tuh, Pak. Ekspor keluar. Okay. Yeah, nah, jadi mungkin ya kayak kota Ambon ini, ya kan, pertumbuhan kan dipicu konsumsi, pengeluaran pemerintah. Nah kalau kita ada investasi, itu berarti kan membangun pabrik, Pak. Membangun pabrik, ya lalu dia menyerap tenaga kerja dan menghasilkan uang. Nah cuma yang saya mau bilang juga soal pangan tadi, ke arah ke ubi kayu. Nah ini kan bukan makanan pokok kita sekian lama. Ya ini mungkin untuk bahan baku industri. Makanan pokok kita tetap itu Pak, sagu, ubi, dan juga dari nasi.
9: Beras.
6: Ya mungkin juga sukun dan lain-lain. Itu ini masih jauh lebih baik dari ubi kayu. Nah tapi kalau ubi kayu ini juga kita buat jadi etanol atau biodiesel, ini juga kan kalau kita masih lapar ya, masih butuh makanan, kita kasih juga jadi untuk kendaraan. Nah itu juga trade off ya, tarik menarik juga ini ya. Sama kayak Brazil dulu, mereka pakai jagung ya untuk energi, untuk bioetanol atau untuk makannya masyarakat. Nah ini juga harus dipikirkan baik suatu hari ya. Nah, jadi kalau Maluku ini mungkin ya, kalau menurut saya kecuali kalau mensupport ke provinsi lain bisa ya. Ubi kayu ini mungkin fokusnya nanti ke industri. Tapi karena dia industri maka dia menyumbang ke income, pendapatan masyarakat. Itu saya bilang tadi ya. Masyarakat kita punya makanan dari dusun, makanan dari laut ya, makanan dari kebun, tapi dia nggak punya uang. Karena itu investasi ini masuk ya, kalau dia usaha ubi kayu ini, nah dia nanti menghasilkan uang dari nilai tambah uang dari kalau misalnya jadi tepung ya, tapioka atau menjadi produk yang lebih tinggi, nah tentu masyarakat dapat uang lebih tinggi lagi dari nilai tambah.
9: Jadi tidak.
6: Jadi itu kehadiran investasi Pak. Jadi investor itu membangun pabrik ya kan, hulu hilir, nah usahakan kita pastikan yang seperti kata Bupati tadi, tidak hanya ekologi bagus ya, tapi juga masyarakat memperoleh manfaat yang besar, yang adil lah maksudnya, yang sepadan dengan perusahaan, ya sehingga juga pemerintah dapat pajak juga ya, PAD dari situ juga. Makin banyak industri, makin banyak pabrik dibangun, ya makin bagus daerah itu Pak. Asal itu tadi dibangun di atas ekologi yang bagus dan sosial budaya yang bagus, baru bangun ekonominya, investasinya di atas itu.
9: Iya, iya.
6: Jangan ekonomi diulat lalu diabaikan dua hal itu. Suatu hal nanti jadi malapetaka.
9: Menuju tingkat kerusakan yang
6: kerusakan tinggi, Pak. Ekologi rusak, kita nggak bisa lanjutkan lagi. Kalau masyarakatnya juga dirugikan, nah itu juga ya buat apa? Pusat pembangunan itu kan manusia.
9: Iya, iya.
6: Ya, jadi ya buat apa pertumbuhan tinggi tapi manusianya miskin? Nah itu maksud saya, Pak.
9: Iya. Prof, kalau melihat dengan di tengah kekuatan modal ya nanti masuk di sana ya, ya itu kan pasti terjadi pergeseran status-status sosial masyarakat itu. Nah, bagaimana peran pemerintah untuk bisa melihat itu ya? Apakah untuk menguatkan status-status karena kita tahu buruh sana itu kan banyak kan masyarakat adat.
6: Ya.
9: Ya. Ini gimana untuk bisa lakukan itu ya?
6: Jadi menurut saya bagaimana ya, supaya tatanan yang ada hari ini, sebenarnya kan pulau ini stabil ya, ketika ekologinya terjaga. Dan sudah ada hukum-hukum adat di situ, ya kalau di sini ada Sasi dulu ya, walaupun ya, sekarang menurun ya.
9: Betul.
6: Ada aturan-aturan mereka soal batas-batas tanah, ya aturannya segala macam. Mungkin berikutnya, nah harus ada yang saya katakan tadi Pak,
9: ya,
6: ada satu badan di kabupaten itu, kabupaten itu, yang mengatur, memastikan ya bahwa investor ini aman. Amannya investor kan butuh ini Pak. Pertama Kak adalah law enforcement.
9: Ya,
6: bahwa secara hukum dia nggak ada gangguan di situ. Nah, yang kedua secara budaya juga dia cocok, tenaga kerja yang dia pakai cocok. Dan yang ketiga baru dia mungkin return on investment, yaitu keuntungan. Dia dapat keuntungan di situ. Nah, itu dari sisi investor. Itu yang harus dijaga oleh badan integrator kabupaten tadi ini yang gugus pulau ini.
9: Ya, ya.
6: Nah, tapi ke bawah dia harus pastikan juga bahwa tanah ini nggak bermasalah. Ya kan, setiap rumah tangga petani yang ikut di situ juga menikmati keuntungan dari perusahaan ini. Ya, nah ini yang kalau misalnya tadi Inti Plasma atau Bapak angkat atau mungkin dia sebagai saham di situ ya, ya, itu harus transparan juga. Nah teknologinya juga, transfer teknologi itu juga harus diatur baik-baik. Ya jangan sampai karena teknologinya berbeda, inti teknologinya tinggi, ya ekspor orientasinya kan ini selama ini terjadi. Karena teknologinya tinggi, dia orientasi ekspor, kualitas tinggi. Sedangkan rakyat punya usaha, nah gak bisa masuk
9: ya, ya,
6: kualitasnya rendah, ya kan, gak bisa memenuhi syarat. Nah lama-lama harganya juga jatuh, ya masyarakat protes.
9: Jadi tetap miskin-miskin saja itu ya.
6: Ya miskin saja, jadi dia menjadi enclave di situ. Nah ini memang tidak mudah Pak. Jadi ya, maksud saya perlu persiapan dan masyarakat itu perlu disiapkan. Petani-petani seperti apa ubi kayu yang kita butuhkan. Misalnya mungkin Pak Bupati siapkan misalnya anak-anak muda ya,
9: ya
6: petani-petani
9: ya,
6: anak muda, tapi dihitung baik-baik. Ketika dia punya usaha 5 hektar misalnya satu orang, nah itu sudah bisa menghidupi dia ke depan. Tapi terintegrasi dari limbahnya itu makanan ternak,
9: yeah,
6: ya dari bahan-bahan ubi kayu itu kerajinan, dari daunnya untuk apa, jadi bisa dipakai untuk semua. Itu yang kita sebut sekarang zero waste industry, yeah, industri tanpa limbah.
9: Tapi bisa nggak ketika itu dikembangkan itu bisa diolah menjadi pupuk lagi ya limbahnya itu?
6: Bisa Pak, sekarang kan teknologi bisa sawit aja sekarang bisa jadi kompos, jadi pupuk dan lain-lain. Kan teknologi kan sudah banyak dari lembaga riset sama perguruan tinggi. Nah tergantung niat baiknya, jadi nanti juga ketika terjadi pengolahan misalnya tepung tapioka itu kan industri besar,
9: besar ya.
6: Itu kan limbahnya kan banyak terbuang tuh. Nah itu sekarang kan limbah itu dibuang, dibuat jadi kompos, jadi pakan ternak. Jadi kosong, nggak ada lagi yang sisa. Nah, teknologi sekarang sekira bisa ya, asal jujur ya, misalnya sistem IPAL-nya seperti apa ya, kan sudah ada juga studi kelayakannya ya. Nah itu mungkin. Jadi ya kalau yang saya mau tekankan sebetulnya ya, kita kan ya mungkin sejak 60 terakhir ini ya, 60 tahun terakhir ini kita kan nomor 3 terus provinsi termiskin, sekarang nomor 8. Jadi padahal kita punya sumber daya laut ya, sumber daya hutan, pala cengkeh dan lain-lain, di mana letaknya? Jadi letak kesalahannya itu menurut saya Pak
9: ya,
6: di investasi ini Pak. Investasi ini harusnya mendorong hilirisasi, dan hilirisasi mendorong nilai tambah. Nah tetapi kita sering gagal, apa? Manusia kita gak siap masuk ke situ. Investor juga gak siap karena persoalan tanah tadi. Nah kalau contoh di Buru Selatan ini, investor siap,
9: siap ya,
6: ya tadi ada badan integrator yang ya, menyiapkan mereka ya. Jadi gak ada masalah hukum, gak ada masalah sosial budaya ya kan, law enforcement kuat, lalu ada juga keuntungannya juga terhitung di situ jangka panjang ya. Lalu masyarakat juga disiapkan di bawah. Ya, jadi ini jadi klop toh Pak. Ya, ada harmoni ya, antara investasi dan juga masyarakat. Nah, saya kira itu yang kita butuhkan di Maluku ini Pak. Ya. Jadi enggak apa-apa pelan-pelan, ya jangan buru-buru. Kita selama ini mau buru-buru, mau jadi sehari semua ya. Koperasi ya, kita bikin sehari jadi 80.000 koperasi. Ya, BUMDES kita jadi hari ini. Kelompok tani kita bentuk hari ini. Ya, saya pikir sudah saatnya ini ya pembangunan kelembagaan itu secara bertahap, Pak. Siapkan betul tuh kelembagaannya. Jadi tata kelola kelembagaannya itu disiapin betul. Terutama di buru ya, berarti kita siapin petani-petani muda dari situ.
9: Ya. Prof, satu lagi ketika ini kan padat modal yang nanti masuk ya.
6: Ya.
9: Nah, bagaimana tadi Prof sudah menjelaskan, tapi bagaimana bisa menjaga budaya lokal itu jangan sampai ikut tergeser? Apakah yang tadi Prof katakan badan integrasi antar kabupaten itu bisa berperan untuk itu?
6: Nah, itu sebetulnya dia menjaga ya beberapa hal, Pak ya. Tidak hanya profitnya,
9: ya,
6: investornya, tetapi juga budaya masyarakatnya, sama termasuk tadi tanahnya tadi.
9: Ya, ya.
6: Nah, itu perannya sangat strategis menurut saya. Ya, cuma kadang-kadang pemerintah kabupaten bilang, wah ini tambah-tambah badan lagi. Tapi kalau orang ini bisa berperan, mungkin badannya kecil saja, tapi pengaruhnya besar. Jadi semacam membantu bupati atau gubernur di tingkat provinsi,
9: ya, ya,
6: supaya investor itu nyaman, Pak. Nyaman dari suku hukum. Nah, lalu di bawah juga dia dekat dengan masyarakat. Sehingga keuntungan itu juga dirasakan masyarakat. Nah, jadi kalau itu terjadi, ya mungkin investasi itu akan berkelanjutan.
9: Ya.
6: Nah, jadi ya.
9: Ya, baik. Saudara, kami nantikan Anda di WA studio kami adalah 0813-5624-5886 ya, itu WA studio kami. Sedangkan line telepon 0911-383-4921 menantikan Anda. Saya saat ini buka line telepon bagi Anda untuk bisa interaksi langsung dengan Prof. Wardis Girsang yang saya undang di studio saat ini. Prof, ada pertanyaan, diharapkan Koperasi Merah Putih di Maluku menyiapkan segala macam bibit bagi petani ataupun peternak. Itu dari akun 777.
6: Ya, siap, Pak. Ya. Siap. Nah, kalau kita pelajari akar koperasi ini kan dari pasal 33 ya. Ya, bahwa kelembagaan yang tepat ya, untuk masyarakat adalah koperasi. Nah, sekarang ada BUMDES. Nah, sekarang masalah di koperasi ini, Pak, ya, itu dari dulu itu persoalannya adalah koperasi itu memang orientasinya itu bisnis, tapi jiwanya sosial, Pak.
9: Sosial, iya, iya.
6: Jadi dia tidak murni cari profit saja, iya, gitu loh. Jiwanya itu yang ya orang bilang jiwa Pancasila kah, gotong royong ada di dalam, ya kan? Jiwa empati terhadap sesama. Jadi dia nggak akan melahirkan kesenjangan.
9: Iya.
6: Jadi koperasi itu dia profesional dari sisi bisnis, tapi juga sosialnya ada di dalam.
9: Iya, iya.
6: Nah, membangun inilah perlu seorang manajer, Pak. Nah, manajer itu tidak cukup hanya ngerti ekonomi atau investasi, dia ngerti budaya di situ.
9: Oke, oke, oke.
6: Jadi manajemen koperasi ini ya betul-betul one foot one man. Ya kan itu kan? Kalau perusahaan kan enggak. Ya, siapa sahamnya lebih banyak, ya dia yang menentukan. Nah, ini jadi namanya koperasi ini enggak bisa dibangun buru-buru. Nah, dia harusnya idealnya ya, kalau kita pelajari dari pembangunan pertanian kita, itu idealnya mulai dari pembangunan kelompok tani.
9: Ya, ya.
6: Nah, begitu kelompok tani kuat, maka digabung menjadi gabungan kelompok tani. Nah, gabungan dari kelompok tani membentuk koperasi, Pak. Itu asalnya. Jadi nggak bisa, oh kamu masuk bikin kelompok ya, kamu jadi anggota koperasi, 20 orang jadi koperasi. Enggak. Harusnya mereka itu punya unit bisnis. Jadi kalau misalnya ini ubi kayu, oke, gabung. Kamu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh, gabungan kelompok ini ya membentuk gapoktan namanya. Nah, mereka udah jelas tanahnya, jelas lahannya, jelas keterampilannya, jelas kerjasamanya, aturannya juga sudah ada. Nah, itu nanti di atasnya itu membentuk koperasi. Apakah itu koperasi sudut desa atau sekarang mungkin membentuk BUMDES, tidak apa-apa. Nah, tetapi ini tujuannya adalah untuk posisi tawar, Pak.
9: Iya, iya, iya.
6: Nah, sehingga satu orang ini sudah bergabung mungkin ada 100 orang atau mungkin juga 500 orang. Kalau 500 orang, satu orang punya 2 hektar, ya kan? Udah 1000 hektar. Kalau 1000 hektar kali 30 ton, Pak, menjual berapa banyak mereka? Nah, ketika dia menjual skala besar seperti itu, dia punya posisi tawar untuk menawar ke perusahaan. Oh, kami nggak mau harga itu. Kami mau lebih tinggi. Nah, itu tujuan koperasi sebetulnya itu, Pak, meningkatkan posisi tawar dari anggotanya. Ya, jadi kalau inilah satu-satunya lembaga wadah masyarakat sebetulnya yang pas, yang menurut Muhammad Atta, ekonomi yang pas untuk mengangkat masyarakat kita. Ya, kalau koperasinya itu hanya menguntungkan KUD gitu untung dulu, ya itu nggak bisa, Pak. Itu orang bilang seperti ini ya kan, nggak bisa.
9: Ya, Prof.
6: Jadi harus berorientasi anggota.
9: Jadi Prof, kalau mendengar apa yang dikatakan Profesor ini kan. Ini langkah-langkah yang mestinya disiapkan oleh pemerintah lebih awal ya.
6: Ya, harus disiapin, Pak, koperasinya. Itu nggak bisa asal jadi begitu. Karena dia kan berpartner, berbisnis tidak hanya dengan perusahaan ini, maksudnya perusahaan yang ada di sana itu, dia mungkin juga menjual pala juga, menjual kopra juga, tapi mereka berpartner lagi, jual ke pengusaha lain. Tapi posisi tawarnya ketika nego, tawar-menawar, setara Pak. Karena dia jual dalam skala besar, saya 100 ton nih, saya punya nih, ya. Jadi saya bisa, kapalkan ke Surabaya juga bisa. Tapi kalau hanya jual 100 kilo, 200 kilo, ya itu pedagang ya bikin harga sesukanya. Dan mereka nggak akan pernah dapat keuntungan yang
9: berarti. Dan itu yang selama
6: itulah,
9: ini kita nikmati
6: selama ya, ini. Itulah ya, itulah tujuan kelembagaan sebetulnya Pak. Meningkatkan posisi tawar mereka, sehingga mereka bersatu. Nah tidak hanya ketika menerima input, misalnya pupuk, mereka terima skala besar dengan harga lebih murah. Tapi juga kita menjual Pak. Kita menjual, dia punya, oh saya punya 100 ton di gudang saya. Atas nama koperasi, kamu mau harga berapa? Nah kalau nggak mau dia tawarin ke yang lain. Nah kita harapkan begitu. Nah selama ini susah menemukan. Saya udah jalan ke desa-desa Pak. Susah menemukan koperasi yang benar-benar hidup ya. Yang benar-benar menjadi sandaran petani, yang punya posisi tawar membela ya harga-harga petani. Belum ada Pak. Baik di perikanan maupun di pertanian.
9: Ya, kalau bicara tentang hilirisasi ini harus disiapkan lebih matang ya
6: Prof. Siapkan, terutama itu tadi Pak, masalah ekologi, masalah sosial maupun kelembagaan. Partnership-nya ini Pak. Ya kalau investor itu kan dia punya uang, ya kan? Dia punya teknologi, dia punya market. Ya, tapi kan tujuan dia tidak semudah itu dapat profit, ya kan? Tapi enggak semudah itu terjadi di lapangan.
9: Iya, baik.
6: Jadi dan, di sini mungkin peran pemerintah juga ya, untuk memfasilitasi.
9: Kami masih menantikan Anda, WA studio kami adalah 0813-5624-5886 dan lain telepon yang saya buka bagi Anda di saat ini 0911-383-4921. Sekali lagi 0911-383-4921 menantikan Anda. Silakan menanyakan seputar topik yang kita bangun, hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan ya, untuk menopang ketahanan pangan dan juga biodiesel di Maluku. Nah, langkah-langkah dilakukan pemerintah kabupaten saat ini sudah dilakukan, dan keterangan yang kami dapat dari bupati, kesiapan mereka sudah sampai dengan 75%. Prof, ada yang mengatakan begini, ketika masuknya investor dengan modal yang kuat, ya, dengan kekuatan ekonomi lah gitu ya, itu tanda-tanda untuk kematian kedaulatan lokal itu?
6: Tergantung sih Pak. Nah, saya sudah katakan tadi, ya. Jadi ketika gugus 10 ini kita bangun, ya itu kan membangun ekonomi. Nah di situ ada komoditi unggulan. Katakanlah ya memang pangan ya, pangan seharusnya diunggulkan misalnya tadi tuh padi, padi sama ubi sama sagu dan lain-lain. Nah sekarang kita unggulkan di singkong ini. Nah itu saya kira nggak kematian. Asal tadi ya dia basis ekologinya kuat, ya sosialnya juga terjaga, ya kan. Baru ekonomi investasi di atasnya. Begitu Pak. Nah sehingga juga nanti investor ini ya bukan investor yang maksudnya serakah yang fokusnya hanya untung semata, ya nggak nggak peduli sama ekologi sama sosialnya. Nah dia harus berbagi Pak, itu yang masalah di kita, di banyak perusahaan kita hari ini. Dia untung besar ya, tapi nggak dibagi adil terhadap petani nelayan kita. Nah jadi saya kira kayak tadi kalau misalnya ya Pak ya, oke tanah. Nah, dia nego dengan tokoh adat tanah ulayat. Oke, jadi tanah ini menjadi semacam saham di situ. Nah, jadi mereka dapat keuntungan dari sewa saham itu dong, tanah itu. Nah, kemudian mereka menjadi kelompok tani. Ya, dari kelompok tani itu mereka bergabung membentuk koperasi, apakah itu Merah Putih atau BUMDES dan

0: terus ya.
1: Tambah pajak, ya, walaupun investasi tinggi, ini tapi nggak kena ke masyarakat, nggak menetes maksudnya. Nah dulu Pak Soeharto itu kan teori menetes ke bawah itu, kasih dulu industri besar toh, kasih modal, fasilitasi besar. Sesudah dia besar, Pak Harto kan harapkan itu kan menetes ke usaha menengah, usaha kecil dan koperasi. Ternyata nggak menetes. itu yang masalah nih, ya kan? Dia ambil sendiri. Nah ini jadi memang ada masalah moral juga di dalam investasi ini, Pak. Ya bukan hanya sekedar uang ya. Jadi moral ekonomi itu juga penting. Ya Scott juga menulis itu moral ekonomi petani itu. Ini penting saya kira ya. Jadi ya harus ada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan ya. Ya, tapi juga tidak merusak alam begitu.
0: Ya, Prof, selain ini selain PSN untuk hilirisasi ubi kayu, tapi kita ada punya PSN blok masela yang sudah groundbreaking, ada juga PSN kelapa dalam ya yang dikelola PT-PTN di Maluku Tengah, dan juga PSN untuk di Buru di Bendungan Wayapu.
1: Iya, betul.
0: Iya,
1: betul.
0: Nah, gimana Prof melihat ini ya?
1: Nah, saya melihat ini investasi, Pak.
0: Iya.
1: Ya, jadi kita punya investasi dari MBD, kita punya investasi Maluku Integrated Port, ya, yang tadinya di Seram pindahin ke Ambon juga. Ya, ya. Itu dua proyek besar tuh, Pak. Kalau ini benar-benar terjadi, Pak, ya, dan ini berbasis pada ekologi dan budaya masyarakat, ini masyarakat Maluku akan makmur nih. Karena ini kan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, tapi kita lihat juga nanti seperti kita mulai misalnya Blok Masela, dia akan menyerap 12.000 tenaga kerja. Ya, tapi kalau dia high tech, teknologi tinggi, walaupun onshore ya, itu kalau high tech ya nggak menyerap banyak tenaga kerja. Nah, maka kalau dia high tech nggak menyerap tenaga kerja, maka yang kita perlukan adalah misalnya dia harus ada juga alokasi keuntungan itu untuk membangun pertaniannya, membangun kelautannya, membangun industri pengolahan. Itu maksud saya, Pak. Jadi dia tidak harus menyerap tenaga kerja, tapi dia membangun pertanian, peternakan, ya. Di sana yang mana hasilnya itu nanti bisa, ya, kesitu, ya, bisa dijual ke mereka, bisa juga dijual ke tempat lain. Tapi yang jelas itu menghidupkan industri peternakan, pertanian, mungkin juga perkebunan, industri pengolahan di situ. Nah mungkin juga masuk ke sektor pendidikan juga. Seperti itu, Pak, dampaknya itu ke masyarakat. Nah itu bisa juga kena ke Ambon kan, Pak. Jasa-jasa kan mengalir ke sini banyak. Nah kalau Maluku Integrated Port juga bangun di mana terintegrasi yang dari hulu ke hilir. Wah ini juga menyerap banyak tenaga kerja dan nelayan-nelayan kita mungkin udah link langsung ke perusahaan-perusahaan. Apakah Bapak angkat, apakah sistemnya inti plasma seperti itu. Yang penting berkeadilan. Nah tata kelolaannya yang penting sekarang. Nah ini dua, tapi kan belum ya, sedang jalan ya. Nah kalau saya tadi dorong sebetulnya yang pertama yang Pak bilang tadi itu hilirisasi kelapa. Karena itu kita punya di semua gugus, di semua pulau. Ya, dan itu bisa zero waste industry. Jadi mulai dari akarnya, batangnya, tempurungnya sampai pucuknya itu bisa dipakai semua, Pak. Limbahnya nggak ada, ya. Dan dari airnya juga bisa dipakai, dagingnya juga bisa dipakai. Nah ini industri yang belum kita punya sekarang. Nah saya dengar di Maluku Utara udah ada, kirim ke Cina tuh, Pak.
0: Tapi kalau melihat optimisme pemerintah provinsi maupun kabupaten gimana ya? Kan mereka sangat optimis sekali kalau ini terjadi ya.
1: Jadi optimis itu, Pak, harus ada apa namanya timnya, apa namanya? Langkah-langkahnya, actionnya, eksekusi. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau ada badan integrator di tiap gugus itu, nah mereka nego, Pak, nego ke investornya, nego ke Pemda dan Pemda nego ke masyarakat. Itu kan membuat investasi ini aman. Mulai dari pra studi kelayakan, kelayakannya, sampai mungkin produksi sampai pasca produksi. Nah itu yang perlu diamankan orang ini, tim ini, badan ini. Jadi kalau ada badan integrasi di kabupaten, ada di provinsi, Pak. Nah, dong ini berteman dua-dua, sehingga urusan-urusan di provinsi, di kabupaten bisa juga sama-sama untuk mengurus ke pusat, bahkan nanti ke global, untuk membela masyarakat petani ini. Nah, ini yang kita butuhkan, Pak, orang membela ini. Nah, koperasi ini seharusnya kan membela petani. Nah, ini orang yang membela. Jadi ya, organisasi-organisasi yang atas nama organisasi itu mereka dibela. Nah, kalau perusahaan kan BUMN jelas punya. Perusahaan swasta juga jelas punya. Nah, kalau petani kita kan hanya di koperasi itu sama. Nah, ini yang perlu saya kira dibangun oleh Pemda-Pemda, Pak.
0: Kalau menuju ke sana itu kan butuh waktu lama dan butuh tenaga gitu ya.
1: Ya, jadi tergantung ya, Pak ya. Jadi sekarang ini kan dibutuhkan ya kalau Pak Kasali itu bilang ya pemerintahan yang tidak hanya apa namanya,

0: transparan dan baik, tapi juga agile, yang lincah, hangat. Jangan kaku, ya. Kaku dingin, ya patah, gitu. Nggak bisa. Jadi dia harus hangat, izin cepat, kan gitu, Pak. Proses cepat, ya, karena ini kan dari masyarakat. Jadi seharusnya izin itu 20 hari, ya bikin 3 hari. Misalnya, kalau bisa, ya kan. Itu kan tergantung pemerintah daerah, toh, Pak. Nah, kalau bisa diuruskan, ini kepentingan daerahnya juga.
1: Ya. Baik. Prof, sayang sekali kita waktu terbatas, ya, kita harus mengakhiri kita pun dialog. Tapi waktu Prof tinggal 2 menit.
0: Ya.
1: Saya kasih, silakan kata-kata kunci untuk.
0: Ya, saran saya begini, Pak. Jadi ya, mari kita dukung pembangunan Maluku ini, ya, Bapak Ibu. Itu sudah ditetapkan di perencanaan pembangunan. Ya, kita lihat dari gugus per gugus. Di setiap gugus itu akan ada economic growth-nya, pusat pertumbuhannya. Nah, kalau sekarang di Buru Selatan mau mengembangkan satu investasi namanya industri atau hilirisasi ubi kayu, maka kita lihat industri ini, nah itu prinsip saya, ketika membangun kawasan gugus itu, ya walaupun orientasinya adalah pertumbuhan ekonomi, harus dasarnya itu ekologinya dulu aman, ya tidak merusak ekologi, ya, karena itu perlu langkah-langkah. Yang kedua adalah sosial budayanya juga aman, karena itu masa depan mereka, anak-anak mereka juga ada di situ. Jadi nggak akan dijualnya. Nah, baru yang ketiga adalah profitability, keuntungan ada di situ. Dan keuntungan itu juga harus berkeadilan, ya. Dan kalau itu keuntungan itu sudah sampai ekspor, Pak, produknya sampai ekspor, ya tentu nilai tambahnya tinggi. Pemda juga akan dapat pajak, ya mungkin dapat penghasilan, lapangan kerja dibuka, ya mungkin itulah jalur sejahtera, ya. Tapi nggak usah buru-buru, ya. Kita siapkan lembaganya, terutama nanti kelompok sampai koperasinya untuk di pihak petani, ya. Terus dari pihak intinya ini mungkin teknologinya, lalu dibangun kerjasamanya yang harmoni, lalu Pemda berperan di situ sebagai fasilitator. Ya, dia bukan pemain, ya, dia fasilitator. Lalu perbankan, ya berperan besar juga suatu hari nanti, ya. Koperasi ini juga akses ke perbankan, punya uang, malah punya industri sendiri lagi, ya, untuk yang lain-lain. Jadi ini kan baru contoh ubi kayu. Nah, ubi kayu bisa jadi penggerak ekonomi di Buru Selatan, ya. Jadi bisa untuk pangan, bisa saja, ya. Tapi kita kan seharusnya basisnya sih padi sama sagu sama ubi tadi. Kalau menurut saya, ini dijadikan untuk uang aja. Bikin bioetanol atau diesel tapi dapat uang. Nah, uang itu banyak untuk menyejahterakan masyarakat.
1: Pas tujuannya ke sana, ya.
0: Iya, kalau saudara-saudara kita yang dari memang sudah ada juga, ya, untuk pangan lokal, ya, dari ubi kayu ini. Tapi juga, ya, hati-hatilah. Kalau dimasalkan juga ubi kayu ini, hati-hati ekologi, ya. Dan karena kita sudah ada tanaman-tanaman cengkeh, pala, kelapa di lahan-lahan kita. Jangan sampai digeser itu, ya.
1: Ya, terima kasih, Pak. Baik, Prof. Terima kasih sekali, ya. Nanti jangan bosan-bosan kalau saya undang
0: siap,
1: ke studio,
0: siap. Ya. Siap, terima kasih, Pak. Senang cerita-cerita, ya, ya, ya. Pak, sini.
1: Ya. Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Atas nama tim yang bertugas di pagi ini, kami ucapkan selamat pagi. Kita berpisah, nanti kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain topik, dengan lain narasumber. Selamat pagi.
2: Judicial untuk memutus mata rantai COVID-19 kita juga banyak dana yang dialokasikan untuk situasi masyarakat dalam
3: kondisi ini lih.
4: Aspirasi Maluku.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Rekan kami ajak Anda mengikuti Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.